0: Menurutnya, keberadaan URI terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia, baik untuk pemerintahan ataupun BUMN.
1: Demikian Sonora Update.

Dari Koboy dengan katakanlah di menit 6 dari pukul 7 pagi, Rara Kalisaran yang masih menemani Anda. Sahabat Sonora, tadi mungkin sekilas ya sudah mendengar juga dari Sonora Pagi bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia atau URI sebagai bagian dari upaya menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan. Gubernur URI Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan menjelaskan bahwa lembaga ini merupakan bagian dari sistem pendidikan kebangsaan yang mengintegrasikan sekolah unggulan Garuda, perguruan tinggi, dan lembaga administrasi negara. Menurut Doni, langkah ini dilakukan karena Presiden menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dan nantinya, URI akan membina lulusan terbaik sejak jenjang sekolah hingga memasuki dunia pemerintahan maupun BUMN. Selain membangun kemampuan akademik dan manajerial, pendidikan karakter, integritas, serta semangat cinta tanah air, ini juga tentunya menjadi fokus utama. Doni menegaskan, sahabat Sonora, URI akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menjalankan fungsi pendidikan nasional. Ada lagi nih, kampus universitas yang menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan yang isinya adalah pendidikan-pendidikan kebangsaan begitu kurang lebih ya, sahabat Sonora. Jadi tujuannya untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Dan model kepemimpinannya itu model lembaga pendidikan kepemimpinan diterapkan juga di sejumlah negara, maka kita mengadopsinya begitu. Menurut Anda, masih perlu nggak sih membangun universitas baru, atau lebih baik meningkatkan saja kualitas kampus yang sudah ada, atau ya sudah mengambil saja lulusan-lulusan terbaik dari setiap universitasnya untuk menjadi untuk nantinya ada pelatihan menjadi calon pemimpin bangsa, atau Anda mempunyai pendapat-pendapat lainnya? Perlu tidak perlu, berikan arahannya 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Fikri, sahabat Sonora Universitas Republik Indonesia. Ini dari Pak Titus bilang, menurut saya URI nggak perlu deh. Jadi membatasi pilihan potensi-potensi terbaik bangsa yang sebenarnya tersebar sangat banyak di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kemudian bisa jadi potensi korupsi yang sangat tinggi saat proses penerimaan siswa. Terima kasih untuk pendapatnya ya. Nanti saya akan bacakan beberapa pendapat yang masuk terkait dengan topik pagi hari ini, tapi kita mau baca koran dulu pagi hari ini.
1: Redaksi Kompas Bicara.
0: Redaksi Kompas Bicara, hari Senin seperti biasa waktunya saya berbincang bersama dengan wakil redaktur pelaksana harian Kompas, Mas Tommy. Halo Mas Tommy.
2: Halo Mbak Rara, selamat pagi Mbak Rara.
0: Selamat pagi, selamat hari Senin. Wah, ini Kompas hari ini biru-biru ya. Di halaman depan, guru besar terlibat konferensi abal-abal menjadi headline di harian Kompas 27 Juli 2026. Seperti apa catatannya Mas Tommy?
2: Jadi ini merupakan laporan investigasi harian Kompas mengenai salah satu kegiatan akademik bernama konferensi, bisa juga konferensi internasional, yang merupakan sebagai syarat untuk mendapatkan poin bagi para akademisi.
0: Yeah.
2: Tapi ternyata tidak sedikit konferensi itu abal-abal, dalam arti itu palsu. Penyelenggaraannya itu seadanya, pesertanya juga ya mungkin rasanya juga mereka akan ditarik biaya, kemudian akan dapat poin, tetapi kualitas dari konferensi itu jauh dari memadai. Bahkan tim investigasi Kompas itu juga mengirimkan paper lah, semacam paper yang dibuat dengan kurang proper, tapi ternyata bisa saja lolos dan akhirnya juga ikut presentasi. Jadi silakan dibaca laporannya, ini merupakan peringatan dan juga apa ya, seupaya dorongan agar pemerintah dan juga kalangan akademisi untuk menertibkan hal-hal semacam ini, karena ini juga membuat kualitas akademisi kita menjadi apa, menjadi kurang memadai juga gitu ya. Judulnya jelas, ini guru besar terlibat konferensi abal-abal. Bisa dibaca bagaimana sejumlah konferensi dengan mencatut nama guru besar, kemudian seolah-olah konferensinya itu baik gitu ya, dan ternyata jauh dari yang apa yang dibayangkan gitu ya. Ini juga pengalaman ketika ikut konferensi tersebut, jadi judulnya begini, rasanya ikut konferensi yang janggal. Bisa diikuti Mbak Rara.
0: Oke, ini kalau dibaca di halaman 1 nih, abal-abal ini merujuk pada konferensi predator yang mengeksploitasi peserta demi keuntungan finansial. Ini karena liputan investigasi, artinya besok masih ada juga ini ya, Mas Tommy ya.
2: Bahkan hari ini juga silakan dilihat di halaman 2.
0: Makalah bodong lolos konferensi. Baik, silakan dibaca halaman 1 bersama halaman 15, halaman 2 juga bisa Anda baca. Apalagi yang menarik Mas Tommy?
2: Mungkin bisa diikuti juga mengenai bagaimana pebulu tangkis Indonesia ya meraih juara di Cina dan di Jepang ya.
0: Wah.
2: Wow. Beritanya bisa dilihat di halaman 15 Mbak Rara. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Fikri ya, mereka meraih gelar di Cina di akhir pekan lalu itu melawan ganda nomor 1 di dunia. Seminggu sebelumnya menang di Jepang ya.
0: Wow, jadi menjuarai Cina dan Jepang terbuka dalam 2 pekan beruntun ya, begitu ya?
2: Ya, ini semacam harapan lah, harapan buat Indonesia ya, bulu tangkis Indonesia yang sempat agak merosot ini beberapa waktu terakhir.
0: Betul, ya. Betul. Silakan di halaman 15, sahabat Sonora, Smart Listener dan juga sahabat Kompas. Satu lagi, apalagi yang menarik untuk dibaca hari ini, Mas Tommy?
2: Mungkin ini berita dari Jakarta, ini Metropolitan, ya, halaman 12, Mbak Rara. Kalau ingat kemarin ada insiden yang patut kita sesalkan, yaitu di kawasan
0: Matraman,
2: Pegangsaan ya, jalan-jalan Pegangsaan Matraman Menteng ya. Jadi ada bentrokan di antara dua kelompok warga dan dikabarkan satu orang meninggal dunia.
0: Ya, ini juga masih ramai diperbincangkan di live TikTok saya tadi, bahwa suasana juga masih cukup mencekam ternyata. Ini jadi ujung-ujungnya jadi antar suku juga ya, Mas Tommy ya.
2: Itu yang harus kita cegah ya. Jadi ini harus kita cegah jangan sampai melebar seperti itu. Beritanya bisa diikuti di halaman 12 dan tentunya di Kompas ID, perkembangan selanjutnya.
0: Baik, siap. Terima kasih Mas Tommy untuk.
2: Terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi,
0: selamat beraktivitas sampai Senin depan ya Mas.
2: Ya, iya Mbak.
0: Ya, itu tadi kita berbincang bersama dengan Mas Tommy, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, terkait dengan apa sih yang menarik di Harian Kompas hari ini. Silakan Anda juga bisa baca versi update-nya di kompas.id.
1: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Kembali saya update ya informasi di ruas tol sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang padat. Hati-hati dari Halim KM1300 sampai Senayan KM800 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah, tersendat di pertemuan dengan tol Benda. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai gerbang tol Cililitan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cibitung sampai dengan KM26900 imbas pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ kedua arahnya lancar, sahabat Sonora.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita juga akan dengarkan informasi lalu lintas bersama dengan sahabat kami ya, ada Pak Indra. Silakan informasinya Pak Indra.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Berbelok kiri kami memasuki ruas arteri Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Srengseng terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Sonora FM.
3: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Aksi nyata rehabilitasi mangrove di Indonesia. Di balik upaya menjaga hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia menjalankan program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini dilaksanakan di 4 provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara,

Masih berbincang tentang URI, Universitas Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi ya membentuk URI sebagai bagian dari upaya menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan. Gubernur URI Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan menjelaskan bahwa ini adalah lembaga yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kebangsaan yang mengintegrasikan sekolah unggulan Garuda, perguruan tinggi, dan juga lembaga administrasi negara. Menurut Doni, langkah ini dilakukan karena presiden ini menaruh perhatian besar sahabat Sonora terhadap pembangunan sumber daya manusia. Jadi nantinya URI ini akan membina lulusan pendidikan kebangsaan terbaik sejak jenjang sekolah hingga masuk ke dunia pemerintahan maupun BUMN. Nah, URI sendiri diproyeksikan menjadi lembaga yang mencetak calon pemimpin bangsa melalui sistem pendidikan yang terintegrasi, di mana presiden ini menginginkan pembinaan sumber daya manusia

Usia dilakukan berkelanjutan ya, mulai dari sekolah unggulan, perguruan tinggi hingga pembekalan bagi aparatur pemerintahan dan BUMN. Nah, URI sendiri nantinya akan menjadi bagian dari Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang menaungi 3 institusi pendidikan strategis. Nah, selain membangun kecerdasan intelektual, URI juga akan menanamkan nilai patriotisme, integritas dan kepemimpinan kepada para peserta didik. Model pendidikan tersebut disebut mengacu pada sejumlah negara yang sudah berhasil mencetak pemimpin melalui institusi pendidikan khusus. Pendapat Anda, perlu atau tidak perlu? Ditunggu ya. Yo,

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Smart Living with Broko, powering your space smartly. Jangan lupa dibuka ya brokosmart.com dan temukan berbagai macam produk-produk yang bisa membantu Anda untuk menjadi lebih mudah ya dalam kegiatan sehari-hari di rumah Anda. Dan jangan lupa juga download aplikasinya di Bro Connect.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Direksikan tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi, tapi juga mengintegrasikan pembinaan calon pemimpin bangsa ya. Mulai dari sekolah unggulan Garuda, perguruan tinggi, hingga pendidikan bagi aparatur pemerintahan dan BUMN. Gubernur URI, Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan mengatakan bahwa pembentukan URI ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan yang memiliki karakter, integritas, serta kemampuan kepemimpinan.
1: Beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah lembaga administrasi negara. Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN. Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada 3 institusi. Yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara.
0: Ya, dan sahabat Sonora, pemerintah menargetkan URI ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kebangsaan yang terintegrasi untuk mencetak calon pemimpin nasional. Kampus permanen URI direncanakan dibangun di kawasan Cikasungka, Bogor. Sementara operasional awal akan menggunakan fasilitas pemerintah sebelum pembangunannya selesai. Komentar Anda, sahabat Sonora, perlu nggak perlu? Sambil menunggu pendapatnya, kita dengarkan dulu yuk pantauan lalu lintas bersama dengan Pak Gun pagi hari ini. Silakan Pak Gun.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Rara.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, peluncuran program Home Care bertajuk mewujudkan dokter keluarga untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinilai menjadi salah satu inovasi yang mendukung penguatan layanan kesehatan primer sekaligus mempercepat penemuan kasus TB melalui pendekatan berbasis keluarga. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan program Home Care yang diinisiasi Pemkab Jember diharapkan mampu melengkapi berbagai program prioritas Kementerian Kesehatan, termasuk pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan pemeriksaan foto ronsen bagi kontak erat pasien TB. Sebanyak 1.000 warga mengalami krisis air bersih di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Krisis air bersih ini dipicu oleh tidak turunnya hujan selama kurang lebih 2 bulan di wilayah tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani menjelaskan, korban terdampak kekeringan di Kampung Lengsir dan Lewijati, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol. Adam menyebutkan kekeringan dipicu oleh berkurangnya curah hujan secara drastis imbas musim kemarau.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora Pagi bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Masih sampai tuntas nanti ya, pukul 10. Namun mungkin saya akan membersamai Anda sampai 8.30. Nanti beberapa informasi akan disampaikan oleh rekan Rico Marbun ya. Dan yang baru saja kami terima, sahabat Sonora, ini breaking news terbaru di pagi hari ini. Bahwa terjadi pergantian jabatan ya, terkait dengan pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio di hari ini, Senin 27 Juli. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut bahwa surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia resmi diterima Presiden Prabowo Subianto kemarin. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Mensesnek Prasetyo Hadi.
1: Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti.
0: Ya, sahabat Sonora, seperti yang disampaikan bahwa jabatan Gubernur Bank Indonesia saat ini dipimpin oleh Deputi Senior Bank Indonesia yang terresmi ya menjadi PJ Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti. Update terus informasi-informasi terkini terkait dengan ini bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Dan saya masih menemani Anda, masih mengajak berbincang juga terkait dengan pembentukan URI, sahabat Sonora, Universitas Republik Indonesia, yang digadang-gadang ini menjadi tempat pembentukan calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Perlu atau nggak perlu? Ditunggu pendapatnya.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada di sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: pemerintah daerah khusus Jakarta dan juga Satpol PP untuk segera mensosialisasikan penerapan jam malam untuk menekan angka kejahatan jalanan serta mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Penerapan jam malam dimulai dari pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Harusnya sudah ada ya. Di perkampungan begitu biasa sudah ditulis jam ada jam malam. Nah ini harus ketat nih penjagaannya oleh Bapak RT RW setempat. Kita akan menuju ke WA dari Pak Aldi. Gak perlu Uri, udah cukup katanya. Tadi Pak Habibullah juga menyampaikan tol Andara menuju exit Fatmawati padat. Kemudian Pak Hartoyo katanya stop MBG, stop Uri. Pak Haryanto Jaya, kenapa harus membangun yang baru? Yang lama aja ditingkatkan kualitasnya. Juga yang swasta, juga bagikan alat laboratorium dan lain-lain untuk pendidikan, penyuluhan bagi pengajarnya. Jika perlu impor pengajarnya. Pak Damia Tawolo, saya nggak setuju. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Selamat beraktivitas juga. Ih, cantik banget bunganya. Selamat pagi untuk Pak Yongki. Selamat bertugas, Rara. Selamat pagi dan semangat. Ibu Esti Heri Medika, no comment, dia pakai emoticon aja. Dari emotikannya sudah tertebak nih. Seperti apa perasaannya. Bu Nur, selamat pagi. Perlu tidak perlu Mbak, soalnya kalau sudah jadi pejabat tergantung bagaimana manusianya. Pak Yoga, pemborosan universitas, sekolah, kelembagaan sudah banyak. Ini saja sudah menimbulkan masalah pengangguran. Mau dikemanakan lulusan URI? Apakah setiap tahun ada penerimaan PNS dan pembukaan BUMN baru? Sekarang aja banyak honorer yang masih terkatung-katung nasibnya. Benahi aja UNIF atau sekolah kelembagaan yang sudah ada, perbaiki kesejahteraan guru. Ih, saya setuju lagi, perbaiki kesejahteraan guru ya. Kita akan menuju ke Patung Kuda sekarang untuk mengetahui bagaimana lalu lintas di sana. Lia akan menyampaikannya. Silakan Lia.
1: Baik sahabat, seluruh lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda terpantau padat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya ke Medan Merdeka Barat ramai lancar kembali, dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Merdeka Timur kembali ke Patung Kuda lalu lintas yang ramai lancar juga akan tersendat normal di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini umumkan pengunduran diri Perry Warjio dari Gubernur BI dan diisi oleh Destri Damayanti yang merupakan Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat Gubernur Sementara. Informasi selengkapnya, Tito akan menyampaikannya untuk Anda. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini mengumumkan bahwa Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia setelah sebelumnya berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan seiring dengan pengunduran dirinya tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur BI untuk sementara akan secara otomatis dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior yaitu Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara yang bertugas melaksanakan seluruh kewenangan dan tanggung jawab Gubernur Bank Indonesia hingga ditetapkannya pejabat definitif. Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa surat pengunduran diri Perry Warjio juga telah diterima Presiden Prabowo Subianto pada hari sebelumnya. Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menjelaskan secara detail alasan yang melatar belakangi pengunduran diri Perry Warjio. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

0: kepada undang-undang Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Ferry Warsio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Esti Damayanti.
1: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa Ferry Warsio diketahui pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode 2018-2023 sebelum kembali dipercaya memimpin Bank Sentral untuk periode 2023-2028. Sebelumnya dirinya juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada periode 2013-2018 dan karirnya di BI turut mencakup posisi asisten gubernur yang membidangi kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter pada periode 2009-2013. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Informasi jalan tol.
3: Sahabat Sonora, kita akan sampaikan juga informasi ruas tol ya di pagi hari.

0: menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca setelan Telojores pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Kajores, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Tara.
1: Terima kasih rekan Arif. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang padat, sebaliknya padat dari Grogol sampai Semanggi. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah, tersendat di pertemuan dengan tol benda. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat ya, dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi sudah lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Tambun sampai Cibitung KM29600 ya, imbas pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Dan untuk tol yang MB kedua arahnya lancar.
2: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita menuju ke arteri Jalan Meruya Selatan. Pak Indra akan menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rara, sahabat Sonora. Pantauan arus lalu lintas kami memantau di ruas Jalan Meruya Iliraya dari simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat merayap imbas dari lampu pengatur lalu lintas dan adanya proyek pekerjaan gorong-gorong di sisi kiri jalan. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Sonora FM News Traffic.

Ya guys, selamat pagi sahabat Sonora. Saya sedikit melanjutkan ya. Di kesempatan Sonora pagi ini, Rico Marbun temani Anda sampai nanti pukul 10 ya waktu Indonesia Barat di Sonora pagi.

0: Lady Gaga, Alejandro, sahabat Suara. Kita akan simak pantauan informasi lalu lintas. Sahabat kami Pak Indra ini sudah siap menyampaikan pantauan terkininya kembali. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Dara, sahabat Sonora masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau di simpang susun Penjaringan kendaraan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Duri Kosambi yang mengarah ke Cengkareng terpantau padat. Selepas itu yang mengarah ke Taman Palem bergerak ramai dan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Kita teruskan Sonora Pagi. Rekomarbun melanjutkan perjumpaan kita.

0: are listening to Sonora Pagi. Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, pada Jumat lalu investor asing kembali mencatatkan aksi jual bersih atau net foreign sell saat indeks harga saham gabungan IHSG melemah pada perdagangan Jumat 24 Juli. Indeks saham diketahui melemah imbas ketidakpastian global akibat tarif baru Amerika Serikat dan perang di Timur Tengah. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nur Rahmat mengatakan, investor asing pada Jumat lalu mencatatkan nilai jual bersih sebesar 1,36 triliun rupiah dan sepanjang tahun 2026, investor asing juga membuka nilai jual bersih sebesar 79,09 triliun rupiah. Kita bergeser ke dunia politik, sahabat Sonora. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar meminta agar muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, jauh dari berbagai bentuk politik uang. Caimin meminta agar gelaran muktamar PBNU diserahkan kepada ulama. Sebelumnya, sahabat Sonora, Ijtima Ulama Indonesia mendorong agar pelaksanaan muktamar ke-35 PBNU di Jombang pada Agustus mendatang dapat berjalan bersih serta terbebas dari berbagai praktik politik praktis.
0: Demikian Sonora Update.
1: Ya sahabat Sonora, kita teruskan Sonora Pagi. Saya melanjutkan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Riko Marbun bersama dengan Anda.

Selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin pagi ini sudah tiba di kantor begitu ya. Setelah sempat mengarungi beberapa kepadatan lalu lintas mengarungi ya. Mungkin kalau pakai transportasi publik seperti KRL begitu terasa ya. Pagi, Senin pagi ini biasanya padat sekali. Tadi juga saya sempat ya untuk menggunakan transportasi KRL dari Depok menuju ke arah Palmera. Wah, luar biasa ya sahabat Sonora ya, padat sekali. Oh ya, nanti malam sahabat Sonora ada laga Indonesia melawan Kamboja dalam Piala AFF atau Asian Championship 2026. Ini berlangsung pukul 20.30 menit. Di grup A, Indonesia akan melawan Kamboja dan ini akan digelar di Stadion Pakansari Bogor ya. Jadi pertandingan ini sahabat Sonora merupakan kans emas ya bagi skuad Garuda untuk meraih 3 poin. Memang ini jadi sebuah catatan tersendiri ya, karena Indonesia ini selalu menang begitu sahabat Sonora ya. Dalam 5 perjumpaan terakhir misalnya, seluruhnya berhasil disapu bersih dengan kemenangan tim Merah Putih atas Kamboja. Semoga menangnya nanti malam.

Ya, lagu dari Faris RM judulnya Sakura. Ini lagu yang menurut saya cukup everlasting ya sahabat Sonora ya. Legenda sekali ini Sakura.

Tambahan sonora, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan calon definitif Gubernur Bank Indonesia yang baru, pengganti dari Ferry Warjio. Dalam keterangan melewat video Sekretariat Presiden, disampaikan baru kemarin ya, permintaan pengunduran diri ini sudah sampai ke Presiden, dan untuk calon definitif penggantinya ini masih belum diketahui. Sementara untuk jabatannya kini digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, sebagai pejabat sementara atau PJS. Dan sahabat Sonora, Prasetyo juga mengatakan pengunduran diri dari Ferry Warjio baru disampaikan melalui surat saja, jadi belum ada pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. 24 jam musik.

Dari slang sahabat Sonora, foto dalam dompet. Selamat pagi untuk Andrea. Ini mengomentari status ataupun topik kita di kesempatan pagi ini ya, terkait upaya dari Presiden Prabowo bangun kampus URI, Universitas Republik Indonesia. Tidak perlu pakai banget katanya ya. Ada juga Ibu Floren Pereira, tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk responnya sahabat Sonora ya. Saya juga tadi melihat ada respon dari sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya cek dulu, oh ada Mama Dini, selamat pagi. URI katanya perlu, kata Mama Dini, kalau benar-benar untuk mencerdaskan bangsa menuju Indonesia emas. Anaknya Bu Dini sudah sarjana dan sudah bekerja, dulu biaya kuliahnya menggunakan uang pribadi. Wah keren ya, semoga URI bisa menolong, benar-benar menolong masyarakat yang ingin melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, jadi lebih mudah. Amin, baik. Terima kasih banyak Bu Mama Dini ya. Terima kasih banyak. Lanjut tadi ada Andrea dan juga Ibu Floren Pereira. Terima kasih banyak untuk respon dari Anda.

Selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin saat ini masih di perjalanan, sedang berada di kepadatan lalu lintas. Ingin berbagi pantauan, silahkan sahabat Sonora. Kami itu

Sahabat Sonora, usai bentrokan yang terjadi antar kelompok warga yang terjadi pada minggu kemarin, aparat gabungan memperketat penjagaan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri mengatakan, pada Senin pagi ini total 200 pasukan gabungan kepolisian dan TNI ini masih disiagakan di sekitar Menteng hingga ruas Jalan Matraman Raya. Ya sahabat Sonora, untuk pengamanan di sekitar objek Menteng ini sesuai dengan keterangan semalam ada 200-an personil dan saat ini belum ada rencana untuk penarikan mundur pasukan pengamanan yang telah bergantian berjaga sejak pecahnya bentrokan pertama pada minggu siang lalu. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

9 lewat 48 menit sahabat Sonora, Rico Marbun temani Anda di Sonora Pagi. Ada informasi dari Pusat Informasi Radio Sonora, kami terima untuk ruas tol Jakarta Cikampek. Ini mengarah ke Cikampek padat dari Tambun sampai dengan Cibitung kilometer 26.900 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Jakarta Cikampek, sekali lagi, arah Cikampek ini padat dari Tambun sampai dengan Cibitung kilometer 26.900 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Ada juga informasi di seputaran arteri TB Simatupang, truk yang mengalami gangguan mesin di ruas jalan ini, tepatnya depan Nestle arah Pondok Indah, saat ini sudah dievakuasi oleh petugas. Itu beberapa informasi perkembangan lalu lintas yang kami terima dari Anda tentunya, dan juga dari rekan-rekan di Pusat Informasi Radio Sonora.

mercy on me, yes. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, saatnya saya harus menutup jumpa kita di Sonora Pagi ya. Rekan-rekan yang bertugas ada Rara dan juga rekan Widi di Pusat Informasi Radio Sonora. Saya Rico Marbun juga melanjutkan 1 jam ya. Terima kasih sahabat Sonora untuk respon dan juga respon atas topik tentunya yang kami gulirkan di kesempatan pagi hari ini. Yang lagi di jalan tetap hati-hati. Kami teruskan dan akan kami hadirkan lagu-lagu terbaik terus. Nanti pukul 10 ada Sonora Hits, Anda bisa dengarkan lagu-lagu terbaik. Yang terbaru tentunya sudah kami pilihkan untuk Anda. Saya pamit ya sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program dan juga di lain acara. Sukses apapun menjadi tugas dan tantangan hari ini. Semangat dan semangat, sukses sekali lagi untuk Anda.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 249 miliar rupiah untuk rehabilitasi 4 sekolah. Laporan selengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, selain SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang viral, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan untuk merehabilitasi gedung sekolah lain yang kondisinya juga memprihatinkan. Sekolah tersebut yakni SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, SDN Papanggo 01, dan TKN Papanggo 01. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan Pemprov DKI menyiapkan total anggaran sekitar 249 miliar rupiah untuk rehabilitasi sekolah tersebut. Pembiayaan pembangunan akan menggunakan APBD perubahan dan pembiayaan kreatif lainnya seperti kompensasi koefisien lantai bangunan KLB.
3: SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 ini anggarannya 48,1 miliar rupiah. SMA Negeri 102 Jakarta anggarannya 67,5 miliar rupiah. SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 dengan anggaran 48,4 miliar rupiah. SD Negeri Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran 74,1 miliar rupiah sehingga total anggaran adalah kurang lebih 249 miliar rupiah. Di empat ini yang kemudian kita akan memulai pembangunan pada saat ini.
2: Ya, sahabat Sonora, sementara itu dari Dinas Pendidikan data terdapat 22 sekolah yang telah direkomendasikan untuk rehabilitasi total. 7 sekolah diantaranya telah dialokasikan dalam APBD 2026-2027. Namun karena kondisi bangunan 4 sekolah lainnya mengkhawatirkan, maka Pemprov menambah 4 sekolah yang akan dibangun pada tahun ini. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke laporan berikutnya. Ada reporter Tito Sondaya sudah siap menyampaikan di mana pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti memastikan seluruh tugas dan kewenangan terhadap lembaga tetap berjalan normal pasca pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia serta berkomitmen menjaga stabilitas rupiah dan juga sistem keuangan. Selengkapnya Tito sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh tugas kewenangan lembaga tetap berjalan normal pasca pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang ditetapkan sebagai pejabat Gubernur Sementara menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus mengedepankan tata kelola kelembagaan yang baik, profesional, serta memperkuat sinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan amanat sesuai Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam pernyataannya, Destri Damayanti juga mengatakan bahwa Bank Indonesia akan tetap menjalankan seluruh tugas dan kewenangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor real serta menciptakan lapangan kerja. Berikut adalah pernyataan dari Gubernur, maksud kami pejabat Gubernur BI Sementara Destri Damayanti.

0: yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah.
1: Ya, baik sahabat Sonora, Destri juga menambahkan bahwa penetapan sebagai pejabat gubernur sementara dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur pada 26 Juli yang lalu, menyusul pengunduran diri Perry Warjio secara sukarela karena alasan pribadi, di mana penunjukan tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur bahwa deputi gubernur senior menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara hingga proses pengisian jabatan gubernur Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian, Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora

0: Selamat siang Sabah Sonora, nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Pagi tadi, mata uang Paman Sam di level Rp17.900. Dikutip dari data Bloomberg, pada Senin pagi nilai tukar dolar Amerika Serikat pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian barat berada pada level 17.966 atau naik 3 poin. Penguatan mata uang Paman Sam terjadi usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia diumumkan. Selanjutnya pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya kompak melemah, di mana nilai tukar dolar Amerika Serikat minus 0.34% terhadap dolar Australia, dolar Amerika Serikat melemah 0.38% terhadap euro. Beralih ke berita lainnya, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pria mencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Juli 2026. Korban berinisial KD dihakimi massa hingga meninggal dunia usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati menjelaskan polisi saat ini menangani 2 perkara yang saling berkaitan. Kasus tersebut yakni dugaan pencurian ayam dan juga dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
1: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Selamat siang semuanya. Sampai kita jumpa lagi ya. Ini di hari Senin 27 Juli 2026. Apa kabarnya? Semoga semua kabarnya baik, sehat. Apalagi kalau baru mengawali pekan yang baru ya. Baru kemarin weekend ya. Waktu jedanya semoga bisa kembali punya semangat yang baru buat mengawali pekan yang baru. Dan tentunya AMKM, Anda meminta kami memutar siang hari ini sudah siap buat muterin lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Gimana caranya? Jangan lupa WhatsApp dulu ya, 0812-122-9200, nama, domisili, lagu yang ingin didengarkan. Dan kalau ada pesan untuk siapa dan apa isi pesannya, silakan ya. Langsung aja kita tunggu sepanjang 2 jam ke depan. Kita awali dulu AMKM dengan 2 lagu berikut.

Selamat siang untuk sahabat Sonora yang mungkin baru aja join ya di AMKM Siang, muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Tentunya sahabat Sonora yang sudah WhatsApp dulu ya ke studio Sonora 0812-122-9200. Saya akan awali membacakan dari tim 1200. Tim 1200 siang hari ini ada Ibu Foni. Selamat siang Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Mau diputerin lagunya Anyone of Us dari Gareth Gates untuk Mbak Olive yang sedang bertugas, dan titip salamnya ya untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Wati di... Ibu Wati aja, Ibu Liliani, kemudian Ibu Lena, Ibu Vanda, dan juga Pak Naufal. Selamat makan siang katanya. Semoga lagi pada dengerin semuanya, dan biasanya ini tim yang akan berbalas salam ya. Kita lihat nanti ya. Lanjut dari Ibu Foni, saya udah siapin ya lagunya Ibu Foni, nanti kita dengerin bareng. Dari Ibu Foni kita ke Grogol, Latu Meten tepatnya, menyapa Pak Terry Kurniawan. Selamat siang, pengen dengerin lagu berjudul Calm Down ya dari Rema and Selena Gomez. Nah, terima kasih Sonora, sama-sama ya, semoga beneran bisa bikin calm down di cuaca yang lagi terik-teriknya. Langsung aja ya, kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Kita lanjutin lagi ya AMKM Sahabat Sonora siang hari ini. Tentunya kali ini masih bacain tim 12.00 nih. Seneng banget karena kalau AMKM tuh pada tim gercep ya. 12.00 langsung set kirim gitu. Selamat siang untuk Ibu Oriza Sativa. Siang hari ini pengen dengerin lagu dari Simple Plan berjudul Jetlag. Lagunya buat semua penduduk studio, oke. Kemudian titip-titip salamnya juga buat Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Liliani, Ibu Lena, Ibu Foni, Ibu Fanda, Ibu Sylvia, Ibu Grace, Ibu Rianti, Ibu Sri Petojo, Ibu Riani Sutopo, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Mbak Wati, Mbak R, Mbak Asti, Mbak Becky, kemudian Bu Pinka, ada Mbak Alika, ada Mbak Ani, Keniki, Mbak Alis, Mbak Fitri, Mbak Triksi, Pak Naufal, Pak Philip dan juga Pak Sipriano. Salam sehat semuanya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Cuaca di Rawalumbu panas pol katanya. Oke deh, semoga lagu Jetlag jadi bikin lebih chill sedikit ya Bu ya. Kemudian dari Rawalumbu kita kembali ke Jakarta, lebih tepatnya menuju ke Tanjung Duren, menyapa Ibu Liliani. Selamat siang Ibu Liliani, katanya siang hari ini spesial untuk temanku Mas Dayat dan Yuk Herma di RS Caritas Palembang ini sepertinya ya, PLMBG Palembang nampaknya. Dengan ucapan happy birthday to you, semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera, rezeki lancar, dan God bless you always, amin. Lagunya pengen dengerin lagu Nadine Amiza berjudul Bertaut. Oke, terima kasih, semoga tetap semangat, bahagia selalu, dan jangan lupa santap siangnya juga untuk sahabat Sonora semua. Terima kasih Bu Liliani. Langsung aja ya kita dengerin dua lagu, nanti setelah itu, setelah jeda tol, satu lagu lagi yang Nadine Amiza Bertaut.

Bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate untuk informasi jalan tol ya di beberapa ruas jalan tol yang hari ini yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota dari Cawang ke Grogol ramai lancar, tersendat di Cawang dan Semanggi, di arah sebaliknya Grogol arah Cawang ramai lancar. Kemudian di tol Sediatmo ataupun tol bandara kedua arah tersendat di sekitaran pertemuan dengan tol Benda, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Karang Tengah dan di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Di arah sebaliknya menuju Tangerang tersendat di Kunciran sampai dengan Tangerang. Di ruas tol lainnya sahabat Sonora, siang hari ini tol Jagorawi ramai lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek kepadatan terjadi dari Cikunir sampai dengan Bekasi Timur dan di Cibitung sekitar kilometer 26900 imbas pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
2: Sahabat Sonora, menjelang HUT Radio Sonora yang ke-54 tahun ya, tahun ini kami juga mau berbagi kebahagiaan nih buat sahabat Sonora, buat semuanya deh pokoknya, melalui program Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Sekarang kita sudah terhubung ya dengan salah satu sahabat Sonora yang hari ini nih udah siap dengan ucapan spesialnya. Hai Ferni.
3: Hai.
2: Halo, selamat siang.
3: Siang Kak Oli.
2: Nah, katanya mau kasih ucapan ulang tahun nih yang spesial buat seseorang. Boleh tahu gak siapa?
3: Iya, buat adikku tercinta nih, Vera.
2: Waduh.
3: Adik bungsuku.
2: Oh, manis sekali kakaknya.
3: Iya.
2: Oke, ini adiknya kira-kira langsung angkat nggak ya?
3: Semoga.
2: Oke, kita coba hubungi dulu ya adiknya siang hari ini. Halo.
4: Halo.
2: Selamat siang, apakah ini benar dengan Vera?
4: Iya, benar.
2: Oke, hai Vera, saya Olive dari Radio Sonora. Nah, saat ini nih saya sudah terhubung dengan seseorang yang punya pesan

0: spesial nih buat kamu. Silakan.
1: Oke.
0: Iya.
1: Lah, ya, Andi jadi sedih tadi.
0: Waduh.
1: Selamat ulang tahun ya. Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Amin, amin.
1: Karirnya nanjak terus.
2: Amin.
1: Sukses ya.
2: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya. Berkat Allah ya lah.
2: Ya, doa yang ramah
1: ya lah.
2: Iya,
0: thank you Kak Oli. Oke, kira-kira udah tahu belum ini siapa yang mengucapkan?
1: Kakak aku.
0: Sudah mengenali suara sang kakak
2: udah,
0: ya.
2: Iya.
0: Selamat ulang tahun untuk Kak Vera.
2: Terima kasih Kak Oli.
0: Ya, kalau boleh tahu ulang tahun yang keberapa nih?
2: Aduh, angkanya kembar.
0: Oh ya, 17 ya. Oke, okay. Selamat ulang tahun. Semoga sehat-sehat apa yang didoakan ya.
2: Amin.
0: Semua segala urusannya lancar. Dan
2: iya,
0: untuk menambah kebahagiaan di hari bahagianya nih, Radio Sonora juga punya hadiah ya buat Kak Veras yang hari ini, yaitu uang digital senilai Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia Sonora. Semoga bisa melengkapi kebahagiaan di hari ini ya.
2: Iya Kak, terima kasih banyak.
0: Iya, dan juga nih ya, semoga lu adik kakak bisa rukun-rukun terus, saling mengasihi.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Ada yang mau diucapin gak buat ke kakak yang mengucapkan hari ini?
2: Doa yang sama buat kakak juga.
0: Doa yang sama. Ini sepertinya kakaknya tidak berhenti terharu ya.
1: Karena kita cuma berdua Kak Oli.
0: Oh, karena cuma berdua. Iya. Oke deh, ada lagu yang ingin didengarkan untuk siang hari ini?
1: Iya, tadi aku request Perfect at Sheeran.
0: Perfect dari Ed Sheeran ya.
1: Ya.
0: Oke, setelah ini bisa didengarkan langsung di Radio Sonora 92 FM Monolog atau streaming di sonora.co.id.
2: Oke,
0: terima kasih. Selamat kembali beraktivitas ya buat Kak Vera dan Kak Verni juga ya.
1: Sama-sama, makasih Kak Oli.
0: Oke, selamat siang sekali lagi. Selamat ulang tahun ya untuk Kak Vera, sahabat Sonora nih, semoga di usia yang baru ini diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini, coba kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan, dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Menjelang jam kedua AMKM ya, ini waktunya saya juga melibatkan warga live TikTok. Halo, selamat siang semuanya yang baru join ya, untuk sahabat-sahabat Sonora yang siang hari ini pengen tahu siaran dari studio Radio Sonora itu seperti apa, bisa juga loh ya ikutin live TikToknya Radio Sonora siang hari ini ya, sambil bacain juga lagu-lagu requestannya sahabat Sonora semuanya ya. Harap bersabar yang belum terputar ya. Saya mau bacain kali ini Kanokse ya, request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat siarannya kakak. Terima kasih Kanokse, udah saya siapin lagunya. Lagu selanjutnya yang diputerin adalah tadi lagu requestannya. Nah, Ibu Vanda, selamat siang Ibu Vanda di Pondok Kopi ya. Lagunya yang pengen diputerin berjudul Yang Terbaik dari Ruth Sahanaya untuk semua sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada tanpa terkecuali ya. Selamat mendengarkan AMKM siang dan selamat makan siang. Untuk penyiar tetap semangat, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa makan siang. Oke, siap nanti setelah siaran, dan jangan lupa minum air mineral serta vitamin. Nah, terima kasih loh udah diingetin. Cuaca di Pondok Kopi lagi cerah berawan. Langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sabasonora Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman prihatin, seorang pria berinisial KD di Tabanan, Bali, meninggal dunia dikeroyok usai dituduh mencuri ayam. Ia tak membenarkan aksi penghilangan nyawa di luar proses hukum. Dudung dalam keterangan tertulisnya berharap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia menegaskan tindakan main hakim sendiri bukanlah budaya bangsa ini. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan program revitalisasi sekolah tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah pada tahun 2026 ini. Program tersebut merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Mendikdasmen Abdul Muti menyebut pada 2025 pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Pada tahun ini, revitalisasi mulai berjalan dengan prioritas sekolah di daerah 3T, terdampak bencana dan sekolah yang rusak berat.
1: Demikian Sonora Update.

Masih lanjutin AMKM ya sahabat Sonora siang hari ini. Kali ini saya mau puterin lagu requestan dari Ibu Nur di Pekalongan. Ibu Nur, lagu ini katanya buat Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel ya. Dan kawan-kawan selamat selamat siang, selamat bersantap siang. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas, cuaca di Pekalongan katanya lagi cerah. Oke, lagunya yang di request Matahariku dari Agnes Mo. Sudah, oke, lanjut dari Pekalongan balik lagi ya ke wilayah Jakarta. Kali ini ke Jakarta Timur, tepatnya di Lubang Buaya, menyapa Pak Joko Priyono. Selamat siang Pak Joko, pengen dengerin lagu Coldplay berjudul Yellow. Lagunya dikirim buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, dan penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini. Selamat bertugas, thank you. Langsung aja, dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Masih ngelanjutin AMKM siang sahabat Sonora, kali ini melibatkan warga yang sudah join juga di live TikTok siang hari ini. Halo Kak Infinix, pengen dengerin lagu Slang Ku Tak Bisa ya, dilanjutkan dengan ini. Kalau yang ini sudah di requestnya oleh Pak Edi Sutopo, Kisah Kasih di Sekolah ya. Lagu ini di request Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel. Kirim-kirim salamnya buat Ibu Endang, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Riani Sutopo, Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Foni, Ibu Nur di Pekalongan, Ibu Saurin. Salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Jadi langsung aja ya, lanjut di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Geoffrey is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Hartonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.

Masa-masa paling indah ya, alias kisah kasih di sekolah dari Krisya baru saja menemani kita di siang hari ini ya. Ini lagunya memang mengundang nostalgia ya, terutama untuk warga-warga TikTok nih yang katanya dari dulu ya dengerin Sonora tahun 80-an, tahun 90-an ditemenin lagu ini juga. Dan tentunya ya pada nanya, Radio Sonora masih siaran gak sih? Ya masih dong ya. Kami masih setia sekali menemani sahabat Sonora semua. Apalagi kita sudah menjelang ulang tahun Sonora yang ke 54 tahun ini ya. Jadi masih setia sekali menemani sahabat Sonora semuanya. Oke, kita lanjut dulu ya siang hari ini. Bacain requestan tadi. Ada Kak Mila. Kak Mila tuh tadi requestnya lagu Britney Spears berjudul Baby One More Time ya. Lagu ini katanya untuk teman aku di Gramedia Palmerah namanya Nuli. Semoga Mbak Nuli lagi dengerin. Aku kok kayak gak asing ya Mbak Nuli ini. Selamat beraktivitas ya Mbak Nuli. Dapat salam dari Mbak Mila. Dapat kiriman lagu juga. Kita dengerin bareng-bareng ya, Britney Spears Baby One More Time nanti. Lanjut lagi lagu yang di request oleh Kak Karti ya. Ini warga TikTok pengen dengerin lagunya Iwan Fals yang berjudul Kemesraan. Nah, tapi karena lagunya itu kalau yang Iwan Fals sendiri rilisnya kan tahun 89 ya. Jadi saya pilihkan yang terbaru ya. Ini ada Iwan Falsnya juga tapi barengan sama Noah, Niji, Geisha sama The Massive. Sama-sama lagu berjudul Kemesraan nanti naik setelah informasi di jalan tol siang hari ini.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali melengkapi informasi Anda siang hari ini. Informasi jalan tol bersama dengan Jasa Marga Toll Road Command Center. Informasi yang kami terima di tol dalam kota dari Cawang ke Grogol ramai lancar tersendat di Cawang dan juga di sekitaran Semanggi. Di arah sebaliknya, Grogol arah Cawang terpantau ramai lancar. Di tol Sediatmo, tol bandara ramai lancar dua arah, hanya sedikit tersendat saja di sekitaran Kapuk imbas kecelakaan menjelang transaksi gerbang tol Kamal 1 arah Bandara Suta. Ini menimpa kendaraan Colt Diesel di lajur kiri. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Karang Tengah dan di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Di arah sebaliknya, arah Tangerang tersendat di Kunciran sampai dengan Tangerang kilometer 19400 imbas ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Tol Jor W2 Selatan hati-hati di sekitaran Ulu Jami kilometer 16200 arah Pondok Indah ada penanganan kendaraan truk engkel gangguan roda. Di tol Jagorawi sudah lancar kedua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan Bekasi Timur dan di Cibitung sampai dengan kilometer 26900 imbas pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tol Layang MBZ di kedua arahnya terpantau ramai lancar. Dan sahabat Sonora, silakan manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika searah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travel.

Namun saya beralih dulu untuk membacakan requestan yang sudah menunggu di WhatsApp ya. Kalau mau WhatsApp juga warga TikTok boleh banget di 0812-122-9200. Harap bersabar tentunya karena banyak sekali ya siang hari ini yang ikutan AMKM. Selamat siang Ibu Sylvia di BSD. Pengen dengerin lagu Vince Gill ya. Oh, Vince Gill, sorry. Don't Let Our Love Start. Don't Let Our Love Start Shipping Away ya, dari Vince Gill. Udah saya siapin. Terus oh, ini salamnya untuk Mbak Olive, semua sahabat-sahabat Sonora, selamat makan siang katanya. Terima kasih Bu Sylvia. Lanjut lagi ke dari BSD, kita kemana ini ya tadi ya? Lagunya udah saya siapin, padahal sebaiknya tidak chat berulang supaya gitu kan bisa langsung kebaca. Nah ini dia dari Kaguya di dari Bogor, mau request lagu Shania Twain ya, From This Moment. Oke, jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan

0: Ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih melanjutkan kebersamaan ya di menit-menit terakhir AMKM nih, sahabat Sonora. Selamat siang Ibu Sri. Ibu Sri Petojo, saya minta lagu Best in Me dari Blue. Salam untuk semua pendengar AMKM dimanapun berada, dan buat Mbak Olive serta kru, selamat bekerja, terima kasih. Oke, lanjut lagi dari Ibu Rianti. Ibu Rianti di Gunung Putri, kirim salamnya buat Ibu Nur, Ibu Riza, Sativa, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Asti, buat Sisi, buat, oh ya Sisi hari ini gak join nih, kemana nih ya. Bu Sri buat tadi barusan Ibu Sri di Petojo, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Noval, Pak Philip, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Ibu Tin, Ibu Riani Sutopo, dan semua pendengar Sonora, selamat makan siang. Lagunya Mahal Ini Mati-Matian. Selamat bertugas juga untuk Mbak Olive, terima kasih. Langsung aja dua lagu sahabat Sonora Diana meminta kami memutar.

Kalau sudah dengar tune yang satu ini, sahabat Sonora, tandanya ya harus pamitan dulu dari AMKM Siang. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah berkirim atensi, berkirim lagu requestan ya. Semoga happy yang udah bisa terputarkan. Yang belum sempat terputarkan, saya mohon maaf ya sahabat Sonora, karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Tapi jangan sedih, AMKM akan hadir lagi nanti malam ya, tepat dari pukul 8 hingga pukul 10. Jadi manfaatkanlah di waktu tersebut sahabat Sonora, langsung aja ya untuk join di AMKM nanti malam. Kali ini Olive harus pamit dulu dari AMKM Siang, tapi saya masih ada informasi-informasi untuk Anda setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sabah Sonora, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mempertimbangkan untuk memasang bendungan portable di sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta. Salah satu sungai yang memungkinkan dipasang bendungan portable adalah Sungai Kode. Menurutnya, di Kali Kode ada beberapa titik sangat memungkinkan untuk dipasang bendungan portable. Kondisi Sungai Kode sudah memiliki bangunan dukungan seperti talut-talut di sepanjang sungai sehingga aliran air lebih terkendali. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Transmigrasi mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia melalui program tim ekspedisi patriot. Para peserta akan bertugas, salah satunya menyusun rekomendasi berbasis data untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi besar tetapi juga menghadapi berbagai persoalan. Oleh sebab itu dibutuhkan SDM yang mampu menerapkan iptek untuk menghasilkan solusi bagi masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, imbas pemotongan DBH dan efisiensi tahun ini, Pemprov Jakarta hanya mampu merenovasi 11 sekolah dari 22 sekolah yang diusulkan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada 22 sekolah yang telah diusulkan untuk direhabilitasi di tahun 2026. Namun karena pemotongan dana bagi hasil, DBH, dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Jakarta hanya mampu memperbaiki 11 sekolah di tahun 2026.
3: Jadi 22 itu sebenarnya diagendakan untuk dimulai pembangunannya sekarang ini, 2026. Karena ada pemotongan DBH, sehingga 7 yang dibangun, prioritaskan. Tapi dengan kejadian kemarin kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 4 lagi yang kondisinya segera harus ditangani. Maka dengan demikian ada 7 ditambah 4 menjadi 11 ditangani di tahun ini. Yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027.
2: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menyampaikan pihaknya akan merenovasi sekolah yang rusak berat, tidak hanya menggunakan APBD atau APBD perubahan saja, melainkan mencari sumber pendanaan lain seperti kompensasi koefisien lantai bangunan KLB. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, beralih ke liputan lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta imajinasi anak jangan dibatasi karena anak adalah investasi bangsa. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada Canvas of Dreams National Youth Art Exhibition 2026 yang hari ini berlangsung di Bentara Budaya Jakarta. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meyakini anak adalah investasi untuk bangsa ini. Oleh sebab itu, ia meminta agar imajinasi anak jangan sampai dibatasi. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti dalam sambutannya pada acara Canvas of Dream National Youth Art Exhibition 2026 di Bentara Budaya Jakarta hari ini.
5: Dan saya pribadi memiliki keyakinan bahwa anak adalah investasi bangsa. Mereka lah yang nanti akan memimpin Indonesia dan mereka lah sebenarnya wajah Indonesia masa depan. Jadi kalau kita ingin melihat Indonesia 2045, 19 tahun lagi, inilah yang kita lihat dari mereka yang sekarang di playgroup, mereka yang sekarang ini di TK, mereka yang sekarang di SD, SMP, SMA, dan mungkin sebagian mereka yang sekarang ini di bangku kuliah. Anak-anak Indonesia itu harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berimajinasi. Dan imajinasi anak-anak itu sangat genuin, sangat otentik. Ruang-ruang itu kadang-kadang tidak mampu menampung karena tingginya semangat dan imajinasi anak-anak kita. Satu hal yang tidak bisa dibatasi dalam dunia adalah imajinasi. Dan karena itu kami mendorong di kementerian ini untuk minat anak bersastra kita perkuat, minat anak membaca kita perkuat, karena imajinasi itu harus diberikan ruang yang seluas-luasnya.
4: Karena masih dalam suasana Hari Anak Nasional, Abdul Muti pun meminta anak-anak Indonesia untuk bermimpi setinggi-tingginya. Ia meyakini mimpi anak Indonesia tersebut akan dapat diraih dengan disertai belajar dan berusaha yang giat. Walaupun tidak dalam waktu singkat atau juga sebentar, mimpi itu pasti akan terwujud. Abdul Muti pun mengutip salah satu lagu di Laskar Pelangi, yaitu mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Menara Kompas. Lili melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kemendikdasmen memprioritaskan revitalisasi 71.744 sekolah di tahun 2026. Revitalisasi ini juga merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, di mana hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada acara Canvas of Dreams National Youth Art Exhibition 2026 di Bentara Budaya Jakarta hari ini. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lili, silakan.
2: Sahabat Sonora, untuk tahun ini revitalisasi mulai berjalan dengan prioritas pada sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar. Kemudian juga pada sekolah di daerah terdampak bencana dan sekolah yang mengalami kerusakan berat. Abdul Muti mengakui masih terdapat sekolah rusak yang belum masuk dalam daftar atau juga program revitalisasi. Menurutnya hal tersebut antara lain karena belum diusulkan oleh pemerintah daerah atau adanya kendala teknis dalam proses pengusulan. Namun demikian, Abdul Muti mengatakan pihaknya masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Menara Kompas. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lili, selamat kembali bertugas. Untuk berita lainnya, sahabat Sonora, kita beralih ke berita lainnya. Kepala BGN Sudaryono memberhentikan 261 pegawai bermasalah, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dari 37 tenaga ahli. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sebanyak 261 pegawai bermasalah sebagai bagian dari upaya pembenahan internal lembaga, di mana pegawai yang diberhentikan tersebut terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, di mana keputusan tersebut diambil setelah Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan para pegawai. Sudaryono juga mengatakan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya bersih-bersih di lingkungan BGN untuk memperkuat tata kelola organisasi. Sebagian besar pegawai yang diberhentikan diduga melakukan pelanggaran disiplin. Selain itu, BGN juga menemukan 9 pegawai ASN dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan akan diproses hingga sanksi pemecatan sesuai aturan. Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya tercatat melakukan pelanggaran disiplin ringan dan akan dikenakan sanksi berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administrasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
4: 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya langkah pembenahan tersebut menjadi kebijakan awal Sudaryono setelah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, di mana penataan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga sekaligus memastikan pelaksanaan berbagai program BGN termasuk program makan bergizi gratis atau EBG dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Gajah yang bisa terbang, dongeng dari India.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.

0: Pada zaman dahulu, konon katanya gajah itu bisa terbang. Mereka bisa terbang kemana saja berkat 4 sayap berbulu mereka. Para gajah bisa terbang lurus, melingkar, bahkan berputar-putar. Semua orang sangat bahagia karena itu. Namun ada satu masalah, para gajah sangatlah berisik. Mereka suka mengeluarkan suara seperti trompet dan berkokok seperti ayam jantan. Suara nyaring mereka bahkan sampai merobohkan pohon dan menghancurkan rumah-rumah. Kemanapun para gajah terbang, mereka sering menyebabkan kekacauan. Maka dari itu, dewa pun merencanakan sesuatu.
1: Kita semua harus membuat agar gajah-gajah itu berhenti terbang. Kita akan undang seluruh gajah ke sebuah pesta.
0: Para gajah satu persatu datang ke pesta yang penuh dengan buah. Mereka sangat menikmati pesta itu. Semua buah dilahap oleh gajah-gajah. Ketika mereka selesai makan, mereka terbaring dan mulai tertidur.
1: Ah, inilah saatnya. Semua gajah di sini sudah tertidur pulas. Aku perintahkan semua yang hadir di sini untuk mencuri sayap-sayapnya.
0: Para pembantu dewa pun mengambil sayap para gajah, lalu memberikan sebagian sayap itu kepada burung merak untuk dijadikan ekor. Sebagian lagi mereka tempel di pohon pisang untuk dijadikan daun. Pagi harinya, para gajah sangat marah karena sayap-sayapnya sudah hilang tidak bersisa.
1: Sayap kalian telah menghilang, menghilang selamanya.
0: Gajah pun berteriak-teriak sampai membuat gempa di hutan-hutan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dewa menghukum gajah karena mereka sudah sombong dengan sayap yang dimiliki hingga sering membuat onar dan banyak orang terganggu. Gajah pun kehilangan sayap dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.

0: Ya, sahabat Sonos, sebelum kita lanjutkan lagu-lagu
1: informasi lalu lintas Sonora.
0: Ya, kita akan mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas. Ada rekan Wicak ini sudah siap menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari seputar ruas jalan MT Haryono. Silakan Wicak.
2: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang sampai Pancoran saat ini terpantau ramai lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Dan sementara itu untuk ruas jalan MT Haryono dari Pancoran yang akan menuju ke Cawang saat ini sangat ramai oleh kendaraan, dan volume kendaraan yang cukup meningkat siang ini membuat Anda yang akan mengarah ke Cawang di MT Haryono ini lalu lintasnya akan sedikit melambat, namun masih bisa bergerak dengan lancar. Dan untuk arah sebaliknya lebih lancar lagi. Cuaca cerah panas. Demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Baik Wicak, terima kasih. Kita bergeser sahabat Sonora, saat ini menuju ke kawasan Tambak Manggarai Jakarta Selatan untuk tahu bagaimana perkembangan situasi lalu lintas di sana. Silakan, ada Lili yang sudah siap menyampaikan. Li.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami memantau beberapa ruas jalan di ibu kota Jakarta. Tadi kami melintas melalui ruas jalan Penjernihan dari arah Selipi Penjombongan menuju ke arah Karet. Arus kendaraan sudah bergerak sangat ramai dan antri menjelang lampu pengatur lalu lintas Karet. Dan untuk arah sebaliknya juga tadi sedikit tersendat di Ben Hill di lampu pengatur lalu lintas Selipi Penjombongan. Sahabat Sonora, melanjutkan di ruas jalan Margono Joyo Hadikusumo yang akan menuju ke arah kawasan Manggarai atau menuju ke arah yang Manggarai, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Dan di ruas jalan Sultan Agung dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Manggarai juga bergerak ramai lancar di kedua arahnya, antri normal di lampu pengatur lalu lintas. Sedangkan di ruas Tambak tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar dua arah hingga ke arah jalan Proklamasi. Dan cuaca sendiri panas terik pada saat ini kami laporkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, Lili, terima kasih banyak untuk

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju ruas jalan Gatot Subroto Jakarta. Wijak sudah siap menyampaikan kondisi lalu lintas di sana. Silakan Wijak.
2: Selamat sore sahabat Sonora, kami sampaikan kini lalu lintas di jalan Gatot Subroto dari Pancoran sampai dengan Selipi umumnya ramai lancar, namun tersendat sedikit saja menjelang Semanggi, dan untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian untuk tol dalam kota dari Pancoran sampai dengan Semanggi akan menemui kepadatan mulai dari Kuningan sampai dengan Semanggi, namun selepas itu ramai lancar. Dan demikian di arah sebaliknya juga ada kepadatan menjelang Semanggi, namun selepas itu sampai dengan Pancoran ramai lancar. Cuaca cerah, panas di Gatot Subroto. Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sony Wicak. Kita akan bergeser menuju Salemba. Bagaimana kondisi di sana lintasnya? Lili sudah siap menyampaikan, silakan Lili.
3: Baik, sahabat Sonora, dari kawasan Tambak kami melihat kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Tugu Proklamasi maupun yang ke arah Matraman pada umumnya bergerak ramai lancar, namun kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Matraman menuju ke arah Tambak dalam keadaan cukup padat tadi ketika kami melihat atau ketika kami melintas. Memasuki ruas jalan Salemba Raya hingga ke arah Matraman Raya pada siang hari ini juga sudah sangat ramai, dan untuk arah sebaliknya lebih ramai lagi dan sedikit tersendat di sekitar lampu pengatur lalu lintas di Matraman. Cuaca masih panas terik, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Kami ajak Anda menuju Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong pelaksanaan berbagai event di Jakarta untuk mendongkrak ekonomi. Laporan selengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan dengan laporannya, Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta akan terus menyelenggarakan berbagai event untuk mendongkrak ekonomi Jakarta. Menurutnya dengan event yang meriah dan mengundang banyak orang akan mendatangkan ekonomi yang positif.
4: Ke depan, mulai dari bulan Agustus ini, acara apapun kita buat supaya lebih meriah dan betul-betul bisa mendatangkan banyak orang. Contohnya, di bulan Agustus ini ada acara flora fauna di lapangan Banteng. Tadi Pak Fani udah nanya kepada saya, untuk flora fauna ini supaya meriah, supaya orang banyak datang, siapa yang perlu kita datangkan? Pak Fani mengusulkan apakah Sleng ataukah Yopi apa? Yopi Enduno ya. Pokoknya dulu yang membuat kainna lah. Langsung mengiyakan. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Makin banyak event yang diadakan di Jakarta, termasuk bulan depan kita menyambut Agustus. Kalau perlu yang belum pernah ada, Pak Mualim, kita ada-adain.
3: Ya, sahabat Sonora, berlanjut Pramono menyampaikan ekonomi Jakarta triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,59%. Hal itu menurut Pramono tidak terlepas dari kolaborasi kerjasama yang baik antara pemerintah Jakarta dan pelaku usaha. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
2: Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Kita bergeser ke laporan selanjutnya. Ada Tito yang sudah siap menyampaikan. Sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menetapkan 3 prioritas utama dalam pembenahan BGN, mulai dari pemberantasan korupsi di lingkungan BGN, kemudian penguatan tata kelola MBG, hingga transparansi. Selengkapnya Tito akan menyampaikan laporannya. Silakan Tito.
5: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menetapkan 3 prioritas utama yang akan menjadi fokus pembenahan lembaganya ke depan. Usai memimpin rapat kerja bersama jajaran pejabat BGN, Sudaryono menegaskan bahwa prioritas tersebut meliputi pemberantasan korupsi di lingkungan BGN, penguatan tata kelola penyediaan program makan bergizi gratis atau MBG, serta peningkatan transparansi dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program. Sudaryono juga mengatakan bahwa BGN berkomitmen mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyediaan MBG yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, di mana menurutnya BGN akan bersikap transparan, terbuka, dan siap memberikan akses luas-luasnya untuk membantu proses hukum. Selain itu, pihaknya akan memastikan tata kelola penyediaan MBG berjalan dengan baik, mulai dari pemenuhan standar gizi hingga kualitas operasional di setiap dapur, sehingga makanan yang disajikan benar-benar aman, bersih, dan layak bagi para penerima manfaat. Di sisi lain, BGN juga akan memperkuat transparansi melalui pelibatan berbagai kementerian, lembaga, serta masyarakat dalam mengawasi proses produksi dan distribusi MBG. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
6: Segera mungkin mengidentifikasi persoalan. Bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini. Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, itu kemudian dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain. Maka...
5: Ya, baik sahabat Sonora, penetapan 3 prioritas tersebut dilakukan setelah Sudaryono resmi memimpin BGN dan menggelar rapat kerja perdana bersama jajaran pejabat lembaga pada hari ini. Di mana langkah tersebut juga diambil di tengah perhatian publik terhadap tata kelola program MBG, menyusul adanya penanganan kasus dugaan korupsi penyediaan MBG oleh Kejaksaan Agung. Melalui pembenahan tersebut, BGN berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Demikian kita usulnya melapor. Kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Geoffrey is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
2: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Hits Sonora. Ada satu nama baru nih yang tiba-tiba mencuri perhatian di skena musik lokal. Adalah Kel Vilas, solois pria yang melejit lewat single bertajuk Semua Lagu Cinta Untuk Musasha. Dirilis bulan lalu, lagunya tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,7 juta kali di platform streaming musik. Semua Lagu Cinta Untuk Musasha menggambarkan perasaan seseorang yang menempatkan orang tercinta sebagai pusat kehidupannya. Lewat liriknya, Kel Vilas mengungkap bahwa segala pencapaian terasa tidak berarti tanpa kehadiran sang kekasih. Selain populer di platform streaming, lagu ini juga digunakan sebagai latar suara untuk lebih dari 126 ribu video yang diunggah di TikTok. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Kel Vilas, Semua Lagu Cinta Untuk Musasha.
5: Fresh Hit Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mulai menerapkan efisiensi biaya pengobatan untuk menekan inflasi sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan efisiensi dilakukan melalui pemusatan, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai berbasis data Satu Sehat. Kebijakan ini akan diperluas ke seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta agar harga obat dan alat kesehatan lebih terjangkau. Selain itu, Kemenkes juga mengubah sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis guna meningkatkan keselamatan pasien. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 26 pemain sudah dipilih John Hartman untuk membela Indonesia di Piala AFF 2026. Sebagian besar dari nama itu merupakan muka lama. Tim Gay Pants, Rizky Eka Pratama, James Raven, dan Michelle Becker ini merupakan deretan pemain yang masih nol penampilan untuk timnas senior. Sisanya Indonesia diperkuat oleh pemain langganan masuk tim seperti Rizky Rido, Egi Maulana Fikri, hingga Jordi Amat. Malam nanti di Stadion Pakansari Bogor, Indonesia akan menjamu Kamboja dalam laga perdana Piala AFF 2026.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore. Kita jumpa kembali ya, kali ini di Sonora hari ini, edisi 27 Juli 2026. Hari Senin akhirnya sudah berlalu, hampir setengah hari lebih ya. Gak terasa, karena biasanya tuh kalau Senin ya perlu dorongan yang begitu kuat gitu kan untuk bilang I love Monday. Tapi nyatanya udah sore, artinya sudah hampir sehari lebih, setengah hari lebih ya, maksudnya beraktivitas. Dan semoga semua aktivitasnya lancar hingga sore hari ini. Semua pekerjaan, tugas-tugas bisa berjalan dengan baik. Kalaupun belum selesai, gak apa-apa banget ya, masih ada waktu dan masih akan ditemenin sama Radio Sonora. Anda pun yang mungkin tim Tango nih, dikit lagi yang tim jam 5, jam 17 gitu pulangnya udah mulai siap-siap gitu kan. Nah nanti gitu boleh loh sambil sharing gimana nih pekerjaan hari ini. Kalau udah selesai ya bersyukur, kalau belum tetap semangat. Dan kalau Anda pun sudah dalam perjalanan sore hari ini, mulai terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas ya, boleh dong sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, cuaca dari tempat Anda beraktivitas juga boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp 0812-1229200. Sambil tentunya ditemani informasi, beragam informasi terupdate yang akan kami sampaikan sore hari ini, dan juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin, nemenin aktivitas sore Anda. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Celengan Rindu dari Firsta Bestari ya Sobat Sonora, baru saja menghibur kita semua di sore hari ini. Dan juga sepertinya rindu untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola ya usai gelaran Piala Dunia. Kali ini jangan sedih karena waktunya kita dukung Timnas Indonesia. Kali ini Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong pada Senin malam nanti malam sahabat Sonora. Laga ini menjadi penampilan pertama skuad Garuda di turnamen sekaligus debut pelatih John Hartman di ajang AFF. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Indonesia diharapkan mampu ya mengawali turnamen dengan hal positif setelah Hartman membawa Garuda meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan sejak dipercaya menukangi tim nasional. Kemenangan pada laga pembuka juga akan menjadi modal penting pastinya untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sahabat Sonora, Sonora hari ini tentunya saya akan terus mengupdate ya berbagai persiapan jelang Piala AFF 2026. Kalau sahabat Sonora nih, Timnas Indonesia kan akan menjalani laga perdana Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja malam ini. Menurut Anda, mampukah Garuda meraih kemenangan dan sejauh mana peluang Indonesia melangkah di turnamen tahun ini? Silakan ya, sampaikan juga mungkin prediksi skor nanti malam di pertandingan nanti malam, langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
2: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
1: Oh ya? Emang caranya gimana?
2: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
1: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
2: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
3: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

0: Bahagia juga ya kalau bisa sharing informasi untuk sahabat Sonora semuanya di Sonora hari ini. Dan kali ini saya sudah terhubung ya bersama petugas TMC Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi yang sore hari ini sudah sangat siap untuk menyampaikan informasi lalu lintas lengkapnya untuk Anda. Dan apa saja yang perlu diantisipasi sore hari ini? Silakan Aibda Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olive. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat. Yang pertama di seputaran depan kantor Kodam Jaya, Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur, dan bergeser ke Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, dan satu lagi di seputaran depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. Yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah membuarkan diri untuk tiga objek lokasi tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi proyek galian, tepatnya di seputaran depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, yang mengarah ke arah seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, ini galian gorong-gorong, ada ketersendatan dan kepadatan mengingat memakan satu ruas jalan. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga ada proyek pengaspalan, tepatnya di seputaran Jalan Kelapa Gading Nias, yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini juga ada proyek pengaspalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya sore ini untuk arus pulang kantor, terutama dari seputaran wilayah dalam kota, terutama dari Semanggi yang mengarah ke arah Kuningan maupun Cawang, untuk sore ini masih ramai lancar. Dan begitu juga untuk seputaran arus pulang kantor, terutama dari Semanggi yang mengarah ke arah Bundaran Senayan atau arah Blok M, sore ini juga masih ramai lancar. Dan yang kami ingatkan, hari ini tanggal 27 Juli, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB, untuk kawasan ganjil genap, ruas arteri ibu kota DKI Jakarta, untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Terima kasih banyak Aibda Yogi untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat kembali bertugas. Dan sahabat Sonora, tentunya Anda bisa manfaatkan ya informasi yang sudah disampaikan untuk memperlancar Anda dalam berkendara sore hari ini. Saya juga mau lengkapi untuk pantauan lainnya. Kali ini sudah ada rekan kami dari Pusat Komunikasi Tol Desari, yang sore hari ini sudah ada rekan Ari yang akan menyampaikan pantauannya bagi Anda. Silakan rekan Ari.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Kami informasikan untuk lalu lintas terkini di ruas Tol Desari. Dari arah Jakarta masuk Tol Desari, keluar Andara lancar, keluar Berigi lancar, lalu keluar Rawajati juga lancar. Kemudian Krukut arah Kukusan maupun Margondanya juga ramai lancar. Dan keluar Sawangan arah Depok maupun arah Parungnya terpantau lancar. Untuk arah sebaliknya, menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan arah Jakarta ramai lancar. Dari arah Kukusan dan Margonda juga ramai lancar. Masuk Rawajati arah Jakarta lancar. Kemudian masuk Brigif dan Andara arah Jakarta ramai lancar. Untuk mengarah Antasarinya juga lancar. Keluar Fatmawati juga terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah Tol Jornya terpantau lancar. Kami imbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Bila mengalami gangguan di ruas Tol Depok Antasari, dapat hubungi kami di 021-2780-8888. Demikian Mbak Olive yang dapat kami informasikan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Ari, sahabat Sonora. Silakan Anda manfaatkan ya informasi-informasi yang sudah kami on air-kan untuk membantu kelancaran perjalanan Anda sore hari ini. Anda juga bisa sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasi sudah kami terima dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan menuju Tomang terpantau padat, Simpang Pluit padat, sebaliknya dari Kapuk hingga ke Pluit padat, Pancoran ke Tebet juga terpantau padat. Tol Jakarta Tanggerang kilometer 19400 padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah, di arah sebaliknya ke Manggisan menuju Tomang terpantau padat. Tol Jor W2U Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Ruas Tol Jor E Tol Jagorawi ramai lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek, Cibitung kilometer 23 hingga 26895 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Cikarang Barat kilometer 31 hingga 34100 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, di Cikarang Barat kilometer 33 hingga 31700 juga padat, imbas pekerjaan perbaikan jalan. Kembali padat di Bekasi Timur, kilometer 15, imbas adanya pekerjaan pengecatan garis marka jalan di lajur 2 tengah. Di ruas tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah, sementara di tol Purbalenyi, Jatiluhur, kilometer 83100 arah Cilenyi, ini padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri, di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini, jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang lebih besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihatnya sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengarkan talk show-nya di Radio Sonora 92 FM Jakarta, Selasa 28 Juli 2026, pukul 08.00 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melarang dapur MBG menggunakan gas 3 kg, minyak kita, dan beras SPHP. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melarang seluruh satuan pelayanan penuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis menggunakan minyak goreng atau minyak kita, beras SPHP serta gas LPG 3 kg dalam proses penyediaan makanan. Di mana kebijakan tersebut diberlakukan untuk memastikan bahwa penggunaan bahan baku dan sarana produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudaryono menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas mulai dari pemberian surat teguran hingga penutupan operasional SPPG apabila tidak mengindahkan peringatan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
3: Masa untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang.
4: Ini nanti
3: termasuk misalnya, mohon maaf mas, sorry ya, tak. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, kamu kan biasa mangkal di Kementan ya. Harga telur yang harusnya HAP-nya 25.000 di kandang itu kemudian jatuh sampai 12.000, 15.000 pernah itu kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur, bukan kemudian 12.000, 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Sudaryono menambahkan bahwa apabila ditemukan pelanggaran baik melalui hasil pengawasan maupun laporan masyarakat dan media, BGN akan segera melakukan pemeriksaan. SPPG yang terbukti melanggar akan diberikan surat peringatan, dan apabila tetap membandel, operasional dapur tersebut akan ditutup. Sudaryono juga mengajak masyarakat dan awak media untuk ikut mengawasi pelaksanaan program dengan melaporkan apabila menemukan adanya penggunaan komoditas yang dilarang di dapur MBG, di mana kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperketat tata kelola program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini BGN juga telah menjatuhkan sanksi penghentian operasional permanen terhadap 833 SPPG di berbagai daerah, di mana jumlah tersebut terdiri dari 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah lainnya, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan MBG mematuhi standar operasional dan menjaga kualitas layanan bagi para penerima manfaat. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sabah Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilitas nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora hari ini masih menemani Anda ya Sobat Sonora, dan tentunya lagu-lagu yang enak dan juga informasi, beragam informasi masih akan kami sajikan hingga nanti tepat di pukul 18.00. Dan Sobat Sonora, kalau tadi udah update-update soal lalu lintas, kali ini ada update yang gak kalah penting ya Sobat Sonora, karena Indonesia akan menghadapi Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2026 ya, nanti malam nih di Stadion Pakansari Cibinong. Dan Sobat Sonora, Indonesia ini lebih diunggulkan saat menghadapi Kamboja berdasarkan catatan pertemuan kedua tim. Garuda belum pernah menelan kekalahan dalam 5 pertemuan terakhir melawan Angkor Warriors. Meski demikian, Kamboja dipastikan berupaya bangkit setelah kalah tipis 1-2 dari Singapura pada laga pembuka. Bagi Indonesia, menjaga konsistensi permainan sejak menit awal menjadi kunci agar mampu mempertahankan dominasi sekaligus mengamankan 3 poin pertama di Grup A Piala AFF 2026. Nah, Sobat Sonora, Timnas Indonesia kan akan menjalani laga perdana Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja nanti malam nih. Menurut Anda, mampukah Garuda meraih kemenangan dan sejauh mana peluang Indonesia melangkah di turnamen tahun ini? Yuk, sampaikan juga kalau punya prediksi skor pertandingannya, langsung aja WhatsApp di 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 10,64 poin atau 0,17% ke 6.185 pada akhir perdagangan Senin sore. Sebanyak 307 saham naik, 341 saham turun, dan 147 saham stagnan. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 27,52 miliar saham dengan total nilai 12,03 triliun rupiah. Sementara itu, rupiah spot ditutup pada level 18.009 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan atau melemah 0,26% dari akhir pekan lalu yang ada di angka 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita selanjutnya, situasi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak, Jakarta Pusat aman dan kondusif pasca bentrok yang terjadi kemarin. Aktivitas masyarakat termasuk kegiatan UMKM dan pedagang lokal berjalan normal kembali. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto memastikan polisi tetap menyiagakan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan serupa maupun gangguan kantipnas lainnya. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi.
0: Demikian Sonora Update.

supaya kita nggak main teka-teki kayak Mbak Raisa. Kita yang pasti-pasti aja ya sahabat Sonora untuk mengetahui pantauan lalu lintas saat ini nih sahabat Sonora ya. Di jam-jam sore hari ini, jam-jam pulang kerja ya. Rasanya kepadatan lalu lintas itu sudah mulai tampak, mulai dirasakan. Nah kalau sahabat Sonora sudah merasakan kepadatan-kepadatan lalu lintas dari sekitaran berkendara, boleh ya sambil sharing informasi lalu lintas dari tempat Anda berkendara ya, dari sekitaran Anda berkendara saat ini, boleh langsung WhatsApp 0812-122-9200. Dan sama Sonora, saya juga mau meneruskan beberapa informasi lalu lintas ya yang dihimpun dari TMC Polda Metro Jaya sore hari ini. Dari sekitaran traffic light SMK Jakarta Barat, ini juga terpantau padat, sudah terpantau padat sore hari ini. Situasi lalu lintas di Jalan Profesor Dr. Satrio menuju arah Casablanca juga terpantau padat ya sahabat Sonora sore hari ini. Dan juga pantauan lainnya dari underpass Tomang menuju arah tol Jakarta Tangerang sore hari ini juga sudah terpantau padat merayap. Silakan sahabat Sonora bisa dimanfaatkan kalau sara dengan perjalanan Anda. Jangan lupa ya sharing juga informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini di 0812 122 9200.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora hari ini masih mengudara ya, untuk menemani sahabat Sonora di sore hari. Dan tentunya sore hari ini saya juga mau update kembali untuk informasi. Kali ini pantauan lalu lintas sudah saya terima dari sahabat Sonora, sudah ada Pak Indra yang sudah siap dengan pantauan nih sore hari ini. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2. Terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas dan pekerjaan gorong-gorong. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk pantauannya sore hari ini. Saya juga baru saja terima pantauan lainnya. Kali ini sudah ada rekan Tito yang akan siap dengan pantauan lalu lintas lainnya untuk Anda. Silakan rekan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di Jalan Traffic Light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik di Tring menuju ke Jalan Majapahit maupun Suraprananto relatif ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Suraprananto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di Jalan Traffic Light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Suwondo yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk pantauannya sore hari ini. Sahabat Sonora, saya juga masih terus mengundang Anda ya untuk menyampaikan pantauan lalu lintas ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini. Sore hari ini bisa langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Saat mangrove menghilang, laut perlahan mengambil kembali pesisir. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Provinsi Sonora. Sejak tahun 1990-an, berkurangnya tutupan mangrove membuat abrasi terus menggerus daratan. Dampaknya bukan hanya pada alam. Lebih dari 1.600 hektar perkebunan kelapa akhirnya ditinggalkan. Ketika laut datang, kebun kelapa pun tumbang. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, bahkan sebagian keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Bersama masyarakat, M4CR mendukung penanaman lebih dari 1,4 juta bibit mangrove sebagai langkah memulihkan pesisir dan menghadirkan kembali benteng alami yang pernah hilang. Karena apa yang kita jaga hari ini akan menjaga kehidupan di masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kembali waktunya kami mengupdate untuk pantauan lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan menuju Tomang padat, Simpang Pluit terpantau padat, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kapuk hingga ke Pluit. Kemudian padat kembali dari Pancoran menuju ke Tebet. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, sahabat Sonora, Tomang menuju Kemanggisan padat, Tangerang kilometer 19.400 padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kunciran kilometer 15 hingga 14 dan juga dari Kemanggisan hingga ke Tomang. Pantauan di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, kami informasikan di tol Jor W2U Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Ruas tol lainnya, Tol Jor E, Tol Jagorawi ramai lancar dua arah, Tol Jakarta Cikampek, Tambun kilometer 22 hingga Cibitung kilometer 26895 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 34 hingga 31 padat imbas dari perbaikan jalan. Di tol Layang MBZ terpantau ramai lancar dua arah, sementara tol Purbalenyi dari Jatiluhur kilometer 83100 arah Cilenyi padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, kami lengkapi dulu ya untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Sudah ada rekan Arif, petugas traffic information center dari Tol HK Jor S. Silakan rekan Arif untuk pantauannya sore hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan Olive. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Paserbo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Paserbo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Liv.
1: Selamat sampai tujuan, salam setuju ya. Terima kasih rekan Arif untuk pantauan dari Tol HK Jor S. Kita beralih ke pantauan lainnya. Sudah ada sahabat Sonora juga yang lainnya nih. Kali ini ada Pak Taufik akan menyampaikan pantauan sore hari ini. Silakan Pak Taufik.
3: Terima kasih Mbak Olip. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki Tol Jakarta Cikampek dari Gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir. Hanya ada kepadatan di sekitar KM 19A menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Tambun ramai dan lancar, namun di sekitar KM21 hingga menuju arah Cibitung terpantau sangat padat. Tidak diketahui penyebab kepadatan. Untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik untuk pantauannya sore hari ini. Sudah ada pantauan juga masuk ke studio Sonora dari Padami Atawolo di informasi lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono, Cempaka Putih, arah Cawang. Sore ini terpantau padat, arah sebaliknya lancar, cuaca cerah. Terima kasih Pak Dami Atawolo. Kemudian ada Pak Eko Hartono juga menyampaikan pantauan lalu lintas arah Salemba menuju Pasar Senen relatif lancar, namun arah sebaliknya terpantau padat merayap. Terima kasih juga untuk Pak Eko Hartono. Sore hari ini ada update pantauan lainnya dari Pak Indra. Silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih terpantau dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra untuk pantauannya sore hari ini. Sudah lengkap ya sahabat Sonora pantauan-pantauan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Semoga bisa membantu ya untuk Anda, terutama yang searah dengan perjalanan Anda. Ada Ibu Oriza juga yang absen ya sore hari ini, katanya cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Ibu Oriza. Anda yang dalam perjalanan sahabat Sonora, tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam berkendara.

0: Di menit-menit terakhir ya Sonora hari ini, mengisi sore hari Anda, sahabat Sonora tentunya masih menyajikan beragam informasi untuk sahabat Sonora semuanya. Kali ini informasi yang dipilihkan adalah terkait Piala AFF 2026 yang menjadi langkah awal pelatih John Hartman membangun fondasi baru timnas Indonesia menuju target yang lebih besar di level Asia. Hartman ini menegaskan dirinya tidak ingin membebani para pemain dengan target berlebihan di turnamen ini, melainkan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, kekompakan, dan identitas permainan tim. Meski demikian, dukungan publik di Stadion Pakansari diharapkan mampu memotivasi skuad Garuda untuk membuka perjalanan di Piala AFF dengan kemenangan atas Kamboja. Pertandingannya nanti malam ya, sahabat Sonora. Dan juga nih, sahabat Sonora, persaingan di grup A Piala AFF 2026 ini memang mulai menghangat seiring bergulirnya match day kedua, dan Singapura berpeluang memperkokoh posisinya di papan atas saat menghadapi Timor Leste setelah mengawali turnamen dengan kemenangan atas Kamboja. Sementara itu, timnas Indonesia baru akan menjalani laga pertamanya melawan Kamboja di Stadion Pakansari nanti malam. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan mengubah peta persaingan di grup A, terutama dalam perebutan tiket menuju babak semifinal ya sahabat Sonora. Berarti kita doakan semuanya skuad Garuda bisa berhasil ya melawan Kamboja nanti malam di pertandingan fase pertama grup A Piala AFF 2026.
1: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
2: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
1: Oh ya? Emang caranya gimana?
2: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
1: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
2: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
3: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menjelang pukul 18 sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di Sonora hari ini harus berakhir juga sampai di sini ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan atensi, sharing informasi lalu lintas ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini. Semoga ya yang masih dalam aktivitas tetap semangat, lancar aktivitasnya sampai tuntas hari ini, dan juga untuk yang sudah dalam perjalanan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Olive pamit dulu. Bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan meski angka terorisme di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Jamari menilai tantangan yang perlu diwaspadai saat ini adalah penyalahgunaan ruang digital, terutama yang menyasar anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Berita selanjutnya, Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online bermodus love scamming berskala internasional. Polisi menyebut dua orang korban berinisial ZM dan S merugi hingga 4,8 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan dua orang tersangka inisial JAM dan LDET. Keduanya terafiliasi memiliki jejaring sindikat internasional di Kamboja. Direktur Ditres Siber Polda Jawa Barat Kombes Fian Yunus menjelaskan para pelaku tidak beroperasi di Indonesia, melainkan di Kamboja, dan mereka menggunakan platform buatan sendiri.
2: Demikian Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Selamat malam sahabat Sonora. Kita masuk di program Health Corner sekarang ini bersama Sony Wicaksono, juga Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Sejam ke depan Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi di 92 FM Jakarta ataupun juga di streaming sonora.co.id, sonora.id. Anda juga bisa saksikan visualnya di YouTube, di Radio Sonora, @sonora_fm92, atau juga bisa di TikTok nih, karena sekarang kita juga lagi live di TikTok, @radio.sonora_fm92. Sapa dulu dok San.
1: Halo, saat malam sahabat Sonora dimanapun berada, yang sedang menonton maupun sedang mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
0: Amin. Dokter sehat ya?
1: Amin.
0: Anak gimana anak?
1: Anak lagi kerja, baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja. Oh, anaknya Doksan udah mentas-mentas semua ya, udah
1: gede-gede ya. Iya, dua-dua udah kerja.
0: Jadi enggak khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Karena sekarang nih anak-anak walaupun usianya masih pada kecil-kecil,
1: ya,
0: tapi rentan kena penyakit ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Salah satunya adalah hipertensi nih, Dok.
1: Iya.
0: Walaupun sebenarnya hipertensi ini orang dewasa ya kan?
1: Iya kan, kebanyakan kan taunya ih darah tinggi mah.
0: Iya. Udah
1: orang 30 darah tinggi aja kayaknya aneh. Ih, kamu kan masih muda.
0: Bener.
1: Gitu kan. Eh, ternyata anak-anak.
0: Anak-anak loh. Juga ya.
1: Iya.
0: Bisa kena hipertensi. Iya. Nah, ini bisa terdeteksi katanya lewat pemeriksaan kesehatan ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Karena kan minggu lalu kita udah ajak buat cek IG ya kan.
1: Iya.
0: Cek kesehatan gratis. Ternyata dokter menemukan ada satu fakta yang mencengangkan ya. Bikin kaget, apa iya. tuh faktanya emang?
1: Faktanya itu adalah pada cek kesehatan gratis atau CKG usia sekolah yang diadakan di sekolah-sekolah itu hasilnya sangat mengejutkan, karena ternyata 22,1% anak-anak tersebut yang dicek itu menderita hipertensi.
0: Wow, banyak dong ya.
1: Iya, jadi kalau secara jumlah itu 663.000 anak Indonesia kena hipertensi usia sekolah.
0: Wow, 22% berarti iya. tidak bisa dipandang sebelah mata si
1: iya,
0: hipertensi ini.
1: Iya, makanya kan? Mungkin perlu kita angkat sebagai topik supaya sahabat Sonora yang mungkin punya anak kecil atau mungkin punya keponakan atau mungkin punya kenalan yang punya anak kecil bisa punya pengetahuan yang memadai bahwa ternyata enggak cuman orang dewasa loh yang bisa kena hipertensi, anak-anak juga bisa.
0: Nah, ini kita langsung kasih pertanyaan, Dok ya. Ini karena di TikTok nih ada yang bertanya juga.
1: Iya.
0: My name is Hippo katanya. Anakku nih tensinya 130/90, itu udah termasuk hipertensi, anaknya SMA.
1: 30/90.
0: 130/90.
1: Terima kasih Ibu atau Bapak
0: Hippo,
1: Kak Hippo atas pertanyaannya. Kalau untuk anak di anak SMA dengan tekanan darah 130/90 itu sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori yang perlu diperhatikan. Karena batas untuk menetapkan hipertensi itu adalah di 140/90 kalau anaknya ini udah SMA, udah mengikuti yang dewasa sebenarnya ya. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini, untuk menegakkan diagnosis ini hipertensi atau bukan, diulang pemeriksaannya sebanyak 3 kali. Jadi ini periksa, nanti cek lagi 2 kali pada hari yang terpisah. Kalau memang tetap angkanya segitu-segitu aja, diagnosisnya tegak hipertensi. Nah, kalau seandainya hipertensi, apakah perlu langsung obat? Belum tentu. Kalau dia cuma sedikit, tidak ada faktor-faktor resiko lainnya yang memberatkan, yang membahayakan, biasanya kita coba dulu ubah gaya hidupnya dulu. Selama mungkin tergantung berapa tensinya ya. Kalau segini mungkin 3 bulan kita coba dulu dengan gaya hidup. Kalau dia turun berarti yang kemarin-kemarin itu salah gaya hidup aja.
0: Berarti gitu. first step-nya adalah harus dicek 2 kali lagi berarti ya. Itu dikasih jaraknya berapa hari atau berapa minggu?
1: Sebetulnya sih yang penting beda hari, tetapi kalau pada yang CKG usia sekolah itu diberi jarak mungkin sekitar 5 sampai 15 menit pada hari yang sama. Karena agak sulit kan ya kalau tim medisnya kembali lagi ke sekolah pada hari yang berbeda.
0: Kalau pada anak-anak penyebabnya sama enggak sih dengan orang dewasa, Dok? Penyebabnya dari makanan minuman juga enggak sih?
1: sebetulnya hipertensi pada anak itu kita bedakan jadi dua berdasarkan kurang lebihnya ya, mm-hmm. golongan umurnya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya di bawah 10 tahun, mm-hmm. jadi anak yang masih kecil, mm-hmm. itu biasanya hipertensinya itu sifatnya sekunder. Jadi okay. hipertensinya itu terjadi karena dia punya penyakit yang lain. Mm. Jadi misalnya dia punya penyakit jantung bawaan, hmm. atau dia ada gangguan ginjal, atau mungkin ada gangguan hormon yang menyebabkan tensinya jadi naik, hmm. gitu. Tapi kalau pada usia yang anak yang lebih besar di atas 10 tahun, hmm. hipertensinya itu sifatnya yang jenisnya yang hipertensi primer, di mana penyebab utamanya itu sebetulnya tidak diketahui dengan jelas, tetapi banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Hmm. Misalnya berat badannya yang meningkat akibat pola makan yang salah, terlalu banyak makan yang manis-manis, asin-asin, yang berlemak, hmm. dan kurang aktivitas fisik, terlalu banyak screen time, waktu untuk bermain gadget,
0: pengaruh,
1: kurang tidur, dan adanya stres nih, nggak banyak nih ayah dan bunda, sahabat Sonora yang menyadari bahwa anak-anak pun bisa terkena stres kronis.
0: Tunggu dulu, kenapa kebanyakan screen time pengaruh ke hipertensi, Dok?
1: Karena kalau misalnya dia screen time-nya banyak, otomatis kan waktunya habis untuk duduk doang kan?
0: Oh iya, benar.
1: Terus biasanya kalau screen time itu kan orangnya, anak itu akan sambil ngemil.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan ketika dia ngemil karena dia bersama dengan bermain gadget, atau dia bermain nonton gitu, yeah. ya, dia makan snacknya itu, ngemilnya itu tidak mindful, tidak berkesadaran. Jadi tahu-tahu habis banyak dan dia nggak ngerasa kalau udah makan, karena otaknya tidak mencatat bahwa itu sedang makan, gitu loh.
0: Sebenarnya pengaruh itu kalau sambil ngemil, kalau nggak sambil ngemil, cuma duduk doang.
1: Nggak sambil ngemil maksudnya?
0: Iya kan, tadi kata dokter katanya.
1: Sama aja. Sama sekarang aja. Gini, waktu setiap orang kan sama 24 jam ya. Mm-mm. Kalau misalnya anak ini menghabiskan waktu untuk duduk terus-menerus nonton, mm-mm. walaupun dia tanpa ngemil, waktu dia kan habis untuk duduk.
0: Duduk.
1: Enggak ada aktivitas fisiknya.
0: Yeah.
1: Padahal anak-anak itu di atas 2 tahun setidaknya minimal ya 60 menit per hari dia harus melakukan aktivitas fisik. Enggak harus 60 menit, boleh nyicil. Ya.
0: Oke. Okay. Boleh nggak misalkan
1: boleh?
0: Aktivitas belum nanya aktivitas fisik itu boleh nggak misalkan kan suka main nih anak-anak, mm-mm. mainnya kadang sepedahan atau lari-lari itu dihitung aktivitas
1: dihitung.
0: Fisik dihitung ya
1: sepanjang okay. Larinya benar ya, maksudnya bukan kalau dia cuma jalan santai, sebenarnya dihitung tapi tidak masuk dalam kuota yang 60% itu gitu, jadi yang kuota 60% itu mesti jantungnya cukup berdebar-debar, napasnya cukup ngos-ngosan gitu, nggak sekedar cuman jalan santai gitu.
0: Atau ya kalau disuruh main, mainnya pakai sepeda gitu ya, jadi biar
1: terserah sih kalau misalnya aku suruh naik sepeda nanti kaum-kaum yang nggak punya sepeda atau nggak bisa naik sepeda, ya nggak bisa, terserah mau lari, lompat, loncat, melontar tuh kayak ngelempar. Sebenarnya nih permainan-permainan zaman dahulu, anak-anak zaman dahulu itu penuh dengan aktivitas fisik. Coba deh kita tanya yang agak berumur ya. Kalau Mas Sony mungkin belum pernah ngerasain, kita tanya Mas Jose deh.
0: Loh, saya misalnya pernah loh, coba tanyain aja apa.
1: Emang sepataran sama Mas Jose?
0: Enggak juga sih.
1: Mainnya dulu apa Mas Jose?
2: Main apa?
0: Operat.
1: Mas Jose kan nih lebih berumur daripada Mas Sony nih. Mainnya zaman dulu apa?
2: Main
1: galasin gitu kan,
2: gobak sodor,
1: apalagi
2: terus apa
1: lompat kecil, tali,
2: lompat
1: itu.
2: Tali, petak umpet,
1: bentengan,
0: sebangsa juga.
1: Nah itu kan melibatkan aktivitas fisik, entah lompat, entah lari, entah jongkok, ngumpet gitu kan. Saya bahkan masih ingat zaman dulu sampai petak umpet tuh aku masuk ke got loh, astaga. Nakal sekali ada tersanti ini. Gak,
0: tapi aktivitas fisik buat anak itu sepenting itu, apalagi untuk mencegah hipertensi ya.
1: Iya, iya.
0: Okay.
1: Kenapa?
0: Kenapa tuh, Dok? Minta ditanya.
1: Nih.
0: Tapi udah mau jeda nih.
1: Simpen ya.
0: Simpen dulu aja kalau gitu ya.
1: Jangan kemana-mana.
0: Tentu orang tua harus nyuruh anaknya main justru ya. Jangan main game tapi main keluar. Atau enggak kalau enggak punya misalkan belum punya teman, ajak aja, berarti sama orang tuanya ya kan,
1: iya.
0: Main-main kecil. Ya deh, kalau gitu kita masih bahas lagi hipertensi buat anak ya. Yang mau bertanya boleh silakan, bisa ke WhatsApp. WhatsAppnya adalah 0812-1229200. Bisa komen di YouTube juga @radio.sonora@sonorafm92 atau TikTok. Nah, @radio.sonorafm92. Kita akan kembali lagi ya sesaat lagi.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Yuk. Sahabat Sonora, untuk yang penasaran dengan produk-produk dari Broko ada apa aja, langsung aja buka sekarang websitenya brokosmart.com. Buka sekarang juga, yuk.
3: Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Kembali lagi di Health Corner bersama Sonny Wicaksono, juga Dr. Santi, Health Management Specialist, Corporate Social Kompas Gramedia, lagi bahas soal hipertensi pada anak harus diwaspadai ya.
2: Iya.
1: Sejak dini, kita udah bahas tadi penyebabnya. Salah satunya tadi karena screen time juga ikut berpengaruh, jarang dipakai gerak juga. Karena tadi itu kita sampai mana ya bahasannya ya? Soal
2: kenapa, apa hubungannya aktivitas fisik anak lelaki main
1: tadi
2: gitu kan?
1: Tadi kan saya udah
2: darah tinggi.
1: Benar. Tadi kan saya udah nanya kenapa kebanyakan screen time bisa hipertensi. Tadi kan udah dijawab. Nah, sekarang kenapa aktivitas fisik atau olahraga itu bisa mencegah hipertensi buat anak?
2: Nah, sebenarnya ketika anak itu melakukan aktivitas fisik, entah bermain lari-larian, lompat-lompatan, manjat gitu kan, itu mereka akan membuat si jantungnya memompa lebih cepat daripada kalau dia cuma duduk main game doang gitu, atau duduk nonton doang. Nah, dengan memompa jantung itu memompa lebih keras, pembuluh darahnya bekerja untuk mengalirkan darah ke seluruh otot. Karena kalau lari kan ototnya butuh bahan bakar, butuh gula, butuh oksigen. Sehingga jantung akan meningkatkan performanya. Pembuluh darah akan melakukan pekerjaan untuk menyampaikan darah ke sel-sel di otot. Hormon-hormon dalam tubuh akan berpengaruh. Terus lemak dibakar, gula darah dibakar, sehingga itu semua keseluruhannya akan menurunkan faktor resiko untuk kena hipertensi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengaruhnya besar atau tidak, besar.
1: Besar ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh diperingkatin, tadi pengaruh-pengaruhnya apa aja? Kalau diperingkatin ya, yang paling berpengaruh besar sebenarnya apa sih yang
2: agak susah nih kalau pakai peringkat. Jangan pakai peringkat ah.
1: Tapi yang jelas top 3-nya adalah
2: gerak.
1: Kedua screen time.
2: Pola makan.
1: Screen time.
2: Tidur.
1: Oh,
2: stres.
1: Iya. Stres ya.
2: Sama merokok. Sekarang banyak loh anak-anak merokok loh.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Emang iya ya, banyak iya. Udah banyak anak ya. Oh, ini apalagi yang pelajar-pelajar.
2: Apalagi
1: ya?
2: Dengan adanya vape.
1: Oh iya benar.
2: Iya, karena enggak ketahuan kan, karena baunya kan bau buah, bener. Bau permen.
1: Apalagi gitu. Kalau udah di sekolah ya, nongkrong sama anak-anak itu juga yang luput dari perhatian orang tua juga sebenarnya ya.
2: Dan kurang tidur pada anak-anak zaman sekarang itu menjadi hal yang banyak ditemukan terkait dengan memang mereka nonton atau main gadget selama waktu yang berlebihan.
1: Betul.
2: Atau memang mereka pekerjaan rumahnya, tugasnya, ulangannya itu konon kabarnya, karena anak aku udah selesai gitu, jadi gak punya referensi gitu. Konon kabarnya beban sekolah anak-anak zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman, jangan-jangan zaman aku lah, zaman
1: emang
2: anakku
1: iya?
2: Deh. Iya katanya begitu.
1: Iya. Ini
2: coba
1: ada
2: sahabat Sonora ada yang mau
1: kebetulan
2: sharing.
1: Ada guru yang nonton, nanti kita coba tanya ya pas offer ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya pokoknya intinya tidur dan juga stres juga harus diperhatikan juga ya. Kalau keturunan dok, bisa pengaruh juga gak hipertensi pada anak?
2: Faktor keturunan bisa mempengaruhi tapi tidak menentukan. Jadi dia hanya meningkatkan resikonya.
1: Oke. Okay.
2: Terutama sebetulnya untuk hipertensi-hipertensi yang sifatnya disebabkan oleh penyakit lain gitu. Jadi kalau misalnya penyakitnya jantung bawaan atau karena gangguan ginjal atau karena hormon, biasanya ada faktor genetiknya di situ gitu. Tetapi jangan khawatir bahwa orang tuanya punya hipertensi, ayah, ibu atau kakek neneknya punya hipertensi, itu tidak memastikan anak 100% akan kena hipertensi. Tapi kemungkinan anak tersebut untuk terkena hipertensi otomatis akan meningkat dibandingkan dengan yang keluarganya tidak punya riwayat hipertensi.
1: Okay.
2: Sehingga harus lebih jaga, lebih ketat untuk anak-anak tersebut.
1: Di TikTok ada yang nanya nih dok.
2: Apa?
1: Nama akunnya unik nih, nama akunnya nama obat methylprednisolone. Ketawa tuh dok San. Dia nanya, hipertensi ini kan termasuk gangguan metabolik.
2: Ya.
1: Apakah hipertensi anak bisa sembuh?
2: Tergantung. Iya, jawabannya tergantung. Kalau misalnya hipertensinya ini yang sifatnya sekunder, disebabkan oleh misalnya penyakit jantung bawaan.
1: Ya.
2: Kalau penyakit jantung bawaannya dibereskan, maka hipertensinya akan menghilang.
1: Oke.
2: Tapi kalau penyebab utamanya itu tidak bisa dibereskan, misalnya dia ada hipertiroid yang seumur hidupnya dia membutuhkan obat untuk mengendalikan fungsi tiroidnya, maka ya dia seumur hidup akan tergantung pada obat supaya tiroidnya normal. Kalau tiroidnya normal, maka tekanan darahnya akan normal.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya yang hipertensi yang primer, yang biasanya umumnya ditemukan pada anak-anak yang lebih besar, yang sebenarnya kita nggak tahu persis penyebabnya apa, tapi pengaruhnya lebih ke gaya hidup dan berat badan, itu tergantung lagi. Apakah gaya hidupnya itu bisa diubah? Enggak. Yeah. Berat badannya bisa diturunkan? Enggak. Pada umumnya, ketika kita intervensi di gaya hidupnya, berat badannya dikendalikan, pola makannya dibereskan, tidurnya dibereskan, screen time-nya dibereskan, stresnya dikelola gitu, semuanya dibereskan, biasanya tensinya akan turun dalam waktu kira-kira 3-6 bulan. Kalau misalnya turun, ya udah, tidak memerlukan obat. Tapi kalau seandainya nggak turun juga, ya mungkin perlu obat. Okay. Apakah obatnya selamanya atau bisa dihentikan? Tiap orang berbeda.
1: Tiap orang berbeda-beda. Ya. Tapi yang jelas PR-nya banyak nih yang punya.
2: Makanya punya anak itu bukan sekedar menikah kemudian hamil dan melahirkan, tapi punya tanggung jawab di balik itu yang bukan gampang.
1: Oke, last question nih dari Kak Metel juga nih sebelum kita break ya. Untuk kasus hipertensi anak nih, lebih baik konsul ke SPJP atau spesialis anak?
2: Ke dokter anak.
1: Ke dokter anak ya?
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kita jeda lagi sedikit saudara, informasi jalan tol dulu. Setelah itu kita akan bahas lebih lanjut lagi soal hipertensi buat anak. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Senayan sampai dengan Tomang terpantau padat, kemudian Simpang Pluit juga padat, arah sebaliknya Kapuk sampai Pluit padat, Pancoran sampai dengan Tebet juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang kilometer 0 sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3 padat, Karang Tengah kilometer 12 padat sampai Kunciran kilometer 14, Tangerang kilometer 18 sampai 19.400 padat imbas dari perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2. Arah sebaliknya padat dari Kunciran kilometer 15 sampai kilometer 14 dan Kemagisan sampai Tomang juga padat. Lanjut lagi ke tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 14 padat sampai Ulu Jami kilometer 16. Arah sebaliknya terpantau lancar, tol Jorwe 2S arah Veteran padat mulai dari kilometer 19 Pondok Pinang. Untuk arah sebaliknya Veteran hingga Pondok Pinang padat. Tol Jor E arah Rorotan lancar, arah sebaliknya Cikunir kilometer 45 sampai 44 padat. Tol Jagorawi, Taman Mini kilometer 6 sampai Cipayung kilometer 9 padat dampak dari penanganan truk yang mengalami gangguan ban di lajur di bahu luar maksud kami sebelah kiri. Untuk arah sebaliknya Ciawi sampai dengan Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 22 sampai dengan Cibitung kilometer 27 padat. Sebabnya adalah perbaikan jalan di lajur 2, arah sebaliknya padat di Cikarang Barat, kilometer 34 sampai 31 imbas dari perbaikan jalan. Tol MBZ 2 arah lancar, tol Purbalenyi arah Cileunyi padat di Jatiluhur, kilometer 83, disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri.

0: Sonora.
1: Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi nih, yang namanya bisnis digital sekarang udah jadi magnet yang menarik banget buat semua kalangan. Karena selain ada peluang keuntungan yang besar, operasionalnya juga cenderung praktis ya kan buat dijalankan. Apalagi sekarang nih hampir semua bidang usaha udah bertransformasi ke arah digitalisasi. Setuju gak sahabat Nura? Gak terkecuali industri transportasi. Dan kita bisa melihat sendiri nih gimana masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang bersaing ketat di pasaran. Lantas timbul pertanyaan ya kan, gimana cara cerdasnya untuk bisa memulai bisnis transportasi ini, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus punya unit kendaraannya secara nyata. Wah, menarik banget ya kan. So, dengarkan talk show-nya di Sonora FM 92 Jakarta besok 28 Juli hari Selasa pukul 8 pagi bersama Ibu Aida Yamadam, manajer marketing Bimor Indonesia, yang bakal memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green.
0: News, traffic and music, Sonora FM.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama Sonny Wicaksono di Health Corner, Salam Sonora di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga masih bersama Dr. Santi, Health Management Specialist dari Korporat Asher Kompas Gramedia. Kita masih bahas soal hipertensi buat anak nih, masih ditunggu juga kalau Anda mungkin yang mau bertanya anaknya ada potensi buat hipertensi. Anak-anak ini kan semakin akrab juga nih dok, dengan makanan cepat saji.
2: Ya.
1: Kalau nggak makanan cepat saji itu biasanya ini UPF, Ultra Processed Food ya, kayak sosis.
2: Kita kirain UPF itu Universitas Pelita, apa tuh F-nya? Lain ya.
1: UPF kayak nugget ya kan,
2: sosis. Ultra Processed Food. Mm-hmm. Kan sekarang biasanya, gini, mm-hmm. ini sering terjadi kerancuan antara fast food dengan ultra processed food, dengan frozen food.
1: Benar,
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Nah, fast food tidak selalu jelek.
1: Fast food tidak selalu jelek.
2: Iya. Junk food selalu jelek.
1: Oh, bedanya apa sih fast food sama
2: kalau
1: junk food?
2: Food itu makanan sampah yang tidak ada nilai gizinya.
1: Benar.
2: Yang cuman isinya ya tepung, garam, gula gitu, nggak ada gizinya. Itu junk food. Tapi kalau fast food itu adalah makanan yang diciptakan supaya disajikannya cepat, supaya orang bisa langsung ambil makan.
1: Oh, UPF itu berarti fast food juga ya?
2: Warteg termasuk fast food.
1: Oh, touchscreen, warteg.
2: Touchscreen. Cepat kan itu kan? Cepet. Termasuk fast food.
1: Oh, gitu.
2: Sushi, sashimi termasuk fast food. Karena udah jadi kan, tinggal dimakan.
1: Pokoknya intinya yang cepat aja ya.
2: Iya. Nah, tergantung apakah isi dari makanan fast food tersebut sehat atau tidak. Sama kayak di warteg. Tidak semua

0: asin doang yang memicu hipertensi. Mm-mm. Tapi ternyata makanan yang manis juga bisa memicu hipertensi. Kenapa? Makanan yang manis bikin berat badannya naik. Mm. Berat badannya naik meningkatkan resiko kena hipertensi juga.
1: Oke. Kalau hipertensi di anak-anak ini nggak terdeteksi atau nggak ditanganin sejak dini ya, atau sejak awal, dampaknya apa sih dok buat kesehatan ataupun tumbuh kembang anak nih?
0: Dampaknya hipertensinya akan ke bawah sampai usia dewasa.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Kambuh-kambuhan terus gitu ya? Naik terus.
0: Belum tentu kambuh-kambuhan, bisa aja kambuh-kambuhan, bisa juga dia terus-menerus hipertensi.
1: Oh, nggak berhenti.
0: Nah kalau misalnya contoh hipertensinya itu karena dia kurang tidur, jadi tensinya naik, dia kurang tidur, tapi atau dia stres gitu ya. Nah begitu tidurnya dibereskan, stresnya hilang, mungkin pas liburan sekolah kan ada tuh yang sebulan libur misalnya. Nah tensinya mungkin baik tuh. Begitu masuk sekolah lagi naik lagi tensinya misalnya ya. Jadi kalau keadaannya seperti itu terbawa terus sampai dewasa, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya. Jantungnya misalnya akan bagian kirinya akan membesar. Terus pembuluh darahnya lama-lama akan jadi rusak. Mungkin bisa terjadi aneurisma. Atau aneurisma tuh bagian jadi pembuluh darah kan bentuknya kayak selang. Ada satu bagian yang dindingnya menjadi tipis sehingga dia bentuk kayak balon gitu. Kebayang gak?
1: Bayang.
0: Dindingnya tipis jadi dia melendung gitu.
1: Yep.
0: Nah itu bisa beresiko pecah gitu. Terus resiko-resiko lainnya terjadi kerusakan pembuluh darah yang bisa menyebabkan kalau kerusakannya pecah pembuluh darahnya di otak bisa jadi stroke. Kalau di ginjal bisa jadi gagal ginjal. Kalau misalnya di mata bisa jadi sampai kebutaan. Jadi kemana-mana.
1: Mana-mana ya.
0: Iya.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Banyak orang tua yang menganggap juga kalau pemeriksaan tekanan darah ini belum diperlukan selama anak terlihat sehat dan aktif. Ini yang gak disadarin. Nah, asal anaknya gak kenapa-napa, aktif, gak kenapa-napa kok.
0: Nah,
1: seberapa penting emangnya nih deteksi dini? Harus berarti rutin ya buat anak nih?
0: Sebetulnya kalau anak di atas 2 atau 3 tahun paling gak setahun sekali. Kecuali kalau dia memang punya penyakit. Kalau dia punya penyakit misalnya ada kelainan jantung bawaan dan sebagainya, itu tergantung kategori seberapa parahnya penyakitnya. Dan itu bisa mungkin lebih cepat dari setahun sekali. Mungkin bisa sebulan sekali, dua bulan sekali gitu. Jadi pada umumnya anjurannya setahun sekali. Misalnya pas lagi imunisasi, atau lagi pas cek gigi, atau lagi pas mungkin ke dokter karena sakit gitu. Tapi kalau sakit sih gak dianjurkan, karena beberapa penyakit bisa bikin tensinya agak tinggi gitu. Penting sekali cek tensi. Kenapa? Karena hipertensi gejalanya tidak pernah jelas. Jadi baik dewasa maupun anak-anak tidak ada gejala hipertensi yang jelas. Itulah sebabnya hipertensi kita sebutnya sebagai silent killer.
1: Wow, silent killer. Berarti organ apa aja nih yang bisa terdampak dok?
0: Mulai dari jantung, pembuluh darah, dan semua organ yang dilewati oleh darah.
1: Semua dong.
0: Ginjal.
1: Semua lah.
0: Iya, semua. Mata.
1: Maka pantasan apa namanya silent killer. Nah, kalau hipertensi yang dialami sejak masa anak-anak nih, itu bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit di masa depan enggak sih, kayak stroke mungkin atau penyakit kronis lainnya waktu dewasa?
0: Bisa, karena kalau terjadi gangguan jantung, bahkan pada anak-anak nih, kalau misalnya terjadi dia gangguan hipertensi kan menyebabkan gangguan peredaran darah. Kalau darahnya nggak lancar nyampe ke organ-organ, otomatis akan mengganggu tumbuh kembangnya. Benar nggak?
1: Benar.
0: Kan untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang, dia butuh nutrisi, dia butuh oksigen, butuh gula gitu. Itu disampaikan melalui makanannya yang diolah, diserap, dimasukin ke darah dan dibagi ke seluruh sel-sel dalam tubuhnya. Kalau distribusi darahnya itu tidak lancar, otomatis sel-sel tubuh agak seret nih ke bagian darahnya dalam tanda kutip gitu. Sehingga akan mengganggu tumbuh kembangnya. Kalau udah dewasa ya bisa terganggu ya itu tadi, jantungnya terganggu, pembuluh darahnya terganggu, ginjalnya terganggu, termasuk sampai ke resiko stroke-nya bisa meningkat, resiko penyakit jantung koroner meningkat, serangan jantung meningkat, resiko gagal ginjal meningkat, resiko kebutaan meningkat, banyak
1: macam-macam. Nah, kita punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir ini kita akan simpan soal sebenarnya langkahnya apa ini yang perlu dilakukan oleh orang tua ya kan, dan kalau memang sudah terdeteksi hipertensi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau yang mau bertanya juga silakan, masih ditunggu juga. Pertama bisa ke WhatsApp, WhatsAppnya 0812 1229.

0: 200 yang nonton lewat YouTube bisa komen aja di live comment ya. YouTube-nya adalah Sonora FM 92, atau bisa kalau yang nonton di TikTok sekarang nih di @radio.sonora_fm92 bisa langsung drop aja komentarnya ya. Kita akan kembali lagi satu segmen terakhir. Jangan kemana-mana.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Bro, broko, broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Wah, ini tuh saya kalau tiap kali ngelihat websitenya ya di brokosmart.com, ini tuh saya pasti pengen langsung beli deh. Produk-produknya canggih banget, bisa buat rumah Anda bisa makin canggih, nyaman dan aman. Jadi buka sekarang juga ya websitenya brokosmart.com.
1: Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Kita masuk lagi di Health Corner bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi. Lagi bahas hipertensi soal anak. Dari tadi kita belum bahas soal gejala nih, Dok.
2: Ya.
1: Gejalanya sebenarnya apa aja? Apakah terdeteksi khususnya buat anak-anak ya kita bahasnya?
2: Segmen 3 tadi ya, silent killer. Jadi anak-anak juga sama, silent killer. Pada umumnya hipertensi pada anak itu tidak bergejala. Itu yakin saya 99% ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya ditemukan hipertensi pada saat CKG gak nyangka. Oh masa sih gitu.
1: Katanya darah tinggi kan bisa marah-marah mulu.
2: Enggak. Biasanya gak ada gejala. Tapi pada beberapa anak yang sensitif atau mungkin hipertensinya yang makin lama makin tinggi angkanya, maka dia bisa timbul sakit kepala, puyeng, sakit kepala, terus rasanya cepet capek, terutama bangun pagi terus dia rasanya cepet capek, fokusnya turun, pada beberapa anak mungkin mimisan, terus jantungnya berdebar-debar, terus mungkin dadanya agak sakit, napasnya mungkin agak sesek, nah itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada gejala tersebut, bukan berarti pasti anaknya sehat. Kembali lagi, terlihat sehat, merasa sehat, belum tentu sepenuhnya sehat.
1: Yap. Lantas langkah apa nih, Dok? Yang sederhana aja lah, gak usah ribet-ribet ya, apalagi orang tuanya yang sambil kerja segala macam ya kan, untuk membantu anaknya gak kena hipertensi.
2: Supaya gak kena hipertensi, maka harus menjalankan gaya hidup sehat. Makannya, perhatikan kandungan garamnya. Sebetulnya bukan garam sih, sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah kandungan sodium atau natrium. Nah, sodium atau natrium itu ada di dalam garam. Masih ingat gak sahabat Sonora, mungkin kalau yang anak SMA-nya biologi atau fisika hafal tuh nama kimia garam itu adalah NaCl. Ih, hafal loh Mas Jose. NaCl. Nah, Na-nya itu adalah natrium. Natrium nama lainnya sodium. Natrium dengan sodium sama aja. Nah, ini yang dibatasi. Pada orang dewasa kita boleh makan natrium atau sodium itu sebanyak 2.300 miligram.
1: Oke.
2: Kalau bisa di bawah 1.500, tapi kalau nggak bisa 2.300 miligram. Itu setara dengan 1 sendok teh garam.
1: Dewasa itu?
2: Dewasa. Okay. Nah, pada anak-anak tergantung umurnya. Nih saya sampai catat nih, 1-3 tahun itu 1.200 miligram.
1: Setara apa tuh?
2: Dilihat aja kalau satu sendok itu 2.300 ya dibandingin aja gitu ya, pakai perbandingan itu. Kalau 4-8 tahun 1.500 miligram. 9-13 tahun itu 1.800 miligram. 14 tahun ke atas itu mengikuti dewasa 2.300 miligram. Nah, anak-anak sekarang kalau misalnya jajan mie instan aja, satu mie instan itu kandungannya beda-beda ya. Ada yang sekitar 1000 sampai 1500 miligram. Habis sudah kuotanya.
1: Aduh. Iya.
2: Belum
1: jajan yang lain.
2: Iya, belum nanti jajan keripik, di dalam keripik ada natrium, ada garamnya, ada micinnya. Dan natrium itu enggak cuma di garam atau di micin atau di bumbu penyedap, tapi dia juga ada di soda kue, ada juga di baking soda, ada juga di beberapa bahan pengawet, pengembang, pengenyal. Pokoknya kalau dilihat kandungan, kan kalau kita beli makanan di belakangnya ada daftar isinya, komposisinya. Nah, kalau di situ ada tulisan natrium lalala, misalnya natrium apa glukonat atau apa gitu, pokoknya ada natrium lalala atau sodium lalala, nah itu termasuk dalam hitungan itu.
1: Oke, terus langkahnya juga adalah kurangin screen time juga ya.
2: Iya, makannya tadi ya, garamnya dikurangin, gulanya juga dikurangin, lemak-lemak goreng-gorengnya dikurangin, terus makannya lebih fokus ke makanan yang semakin dekat ke alam. Kalau buah misalnya, buah potong lebih baik daripada jus kotakan gitu kan. Terus makan buah dan sayur, terus makan makanan yang tinggi kalium. Kalium itu musuhan sama natrium. Jadi kalau kita kasih makanan yang tinggi kalium, itu bisa sedikit menetralkan efek dari natrium. Kalium itu banyak di kentang, pisang, alpukat, apel, sayur-sayuran berdaun hijau itu.
1: Kalau anak sudah terdiagnosis hipertensi nih, masih bisa dikendalikan hanya dengan merubah gaya hidup atau perlu pengobatan juga?
2: Tergantung anaknya dan tergantung penyebabnya. Kembali lagi, kalau penyebabnya dia ini hipertensinya sekunder disebabkan oleh penyebab lainnya, misalnya dia ada gangguan jantung, penyakit jantung bawaan, ada gangguan hormon, gangguan tiroid, diberesin dulu itu. Okay. Dengan sendirinya nanti hipertensinya biasanya baik.
1: Makanya,
2: kalau karena gaya hidup, misalnya kegemukan, makannya terlalu banyak dan terlalu asin, terlalu manis, terlalu berlemak, tidurnya gak beres, screen time-nya banyak, gak pernah gerak, gitu, stres, beresin dulu itu. Biasanya gak perlu obat, tapi kalau gak mempan ya tetap harus pakai obat.
1: Makanya dokter tadinya menyarankannya ke dokter spesialis anak ya, biar dibereskan dulu segudang permasalahan yang mungkin ada di belakang hipertensi itu.
2: Iya, betul.
1: Sebagai penutup dok, kalau gitu pesan dokter kepada orang tua supaya lebih waspada terhadap hipertensi buat anak sejak dini.
2: Anak itu masa depan negara.
1: Ais, Indonesia.
2: Masa depan bumi
1: Indonesia
2: kita.
1: Indonesia emas ya.
2: Iya. Jadi menjaga anak-anak itu perlu dilakukan sedini mungkin. Kita tidak bisa berpegang pada penampilan anak bahwa oh dia kelihatan sehat, ceria, biasa gitu, atau dia merasa sehat nggak ada keluhan gitu, tapi ternyata di dalam tubuhnya ada penyakit, entah diabetes, entah hipertensi, yang ujung-ujungnya akan merusak kesehatan anak tersebut di jangka dekat maupun jangka panjang. Nah, caranya gimana supaya kita yakin? Lakukan pemeriksaan, entah periksa gigi, entah periksa ke dokter untuk mungkin pas jadwal imunisasi atau mungkin pas jadwalnya. Kan kadang-kadang di sekolah itu ada ya dokter yang datang ke sekolah gitu. Nah, itu jangan menolak gitu. Lakukan pemeriksaannya supaya kita yakin oh anak kita ini betul-betul tampak sehat, terlihat sehat dan memang dalam tubuhnya juga sehat. Kalau seandainya enggak sehat gimana? Ya dibereskan gitu.
1: Okay.
2: Jadi jangan aduh nanti dicek ketahuan sakitnya. Ya kalau ketahuan gak apa-apa ya dibereskan gitu.
1: Oke, apalagi buat hipertensi setahun sekali minimal ya.
2: Iya, kecuali kalau dokter menganjurkan lebih cepat dari itu.
1: Oke, terima kasih banyak Dokter Santi sudah berbagi di hari ini tentang hipertensi buat anak. Semoga sehat-sehat semuanya. Jangan lupa di follow dulu yang pertama TikTok @radio.sonora.fm92 biar gak ketinggalan nanti live-live di minggu depan. Di subscribe juga channel YouTube ya Sonora FM 92 dan tunggu selalu setiap Senin ya Health Corner ya. Jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa jaga kesehatan ya dok ya. Karena apa dok?
2: Karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
3: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
3: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. News, traffic, and music. Sonora FM.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Rita College, We Are All Alone. We Are All Alone adalah lagu yang ditulis Boz Scart dan menjadi hits besar bagi Rita College pada tahun 1977. Lagu ini mencapai puncak tangga lagu di beberapa negara, termasuk posisi ketujuh di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Lagu ini juga menjadi hits di Inggris dan beberapa negara lain.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Modern Talking Cherry Cherry Lady. Cherry Cherry Lady adalah lagu dari duo pop Jerman Modern Talking yang dirilis pada tahun 1985 sebagai single dari album kedua mereka Let's Talk About Love. Lagu ini mencapai puncak tangga lagu di beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Australia. Cherry Cherry Lady juga merupakan salah satu lagu paling populer dan dikenal dari Modern Talking.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Michelle. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Rindu sekali dengan warga-warga malam ini. Saya sudah tidak menyapa Anda. Kapan saya terakhir kali siaran malam ya? Rabu minggu lalu. Aduh, agak berlebihan sih. Masih belum seminggu juga. Tapi ya sudahlah, saya senang sekali kalau akan menyapa Anda tuh. Terutama buat warga-warga malam yang tentu saja sudah menanti AMKM malam Anda meminta kami memutar. Kali ini kembali bersama Sony Wicaksono 2 jam ke depan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sambil nungguin timnas nih, saya pikir tadi mainnya jam 8, taunya setengah 9 ya. Aduh. Ya udah, sambil nungguin yuk kita request lagu dulu. WhatsApp-nya adalah 0812 1229200. Request-nya apa aja boleh, asalkan 90-an ke atas lagunya, oke? Silakan pastikan dulu lagunya 90-an ke atas. Kalau udah boleh langsung sebut nama aja, lagi ada di mana. Langsung sama request aja kan. 0812 1229200. Saya mau putar satu lagu yang bisa bikin mood booster dulu aja deh, supaya awalnya juga enak ya. Dari Justin Bieber nih, featuring Nicki Minaj.

udah siap dong pastinya buat nonton timnas. Eh sekarang udah bisa ini loh. Kalau yang di TV pastinya gratis, bisa di TV ya. Tapi sekarang ini bisa gratis juga nonton lewat YouTube tuh. Saya tidak akan sebut channelnya ya, karena jatuhnya ngiklan nanti. Pokoknya ada deh di YouTube tuh sekarang bisa nonton gratis juga, khusus yang untuk ini ya, AFF ya. Luar biasa memang perkembangan teknologi ya. Indonesia lawan Kamboja nih 20-30. Saya coba cek line up-nya apakah sudah ada. Wah, nampaknya belum ada nih. Nanti saya mau cek dulu Instagramnya nih. Biasanya di Instagramnya udah ada sih, di Instagram Timnas Indonesia. Eh, sebar saya cek line up dulu. Kalau ada yang mau request boleh ya, ditunggu nih 2 jam di 0812-1229200. Oh, udah keluar nih starting 11 ya, Indonesia lawan Kamboja. Ini ada wow, John Hartman memasang kipernya Nadeo Argawinata. Cukup banyak yang lokalnya ya. Maksud kami adalah yang bukan yang diaspora. Ada Rizky Rido backnya, kemudian juga Sandy Walls, Sain Patinama, Doni Tripamungkas itu backnya. Terus kalau gelandang ada Mark Locke, ada Ivar Jenner, ada Tom Hai. Kemudian juga akan ditopang oleh Eleanor Anders di sayap sama Beckham Putra. Nah, penyerangnya nih Michelle Baker. Menarik untuk ditunggu ya. Ini sejatinya bukan line up terkuat ya timnas ya, karena ini berhubung AFF. Jadi pemain-pemain yang diaspora yang bermain di Eropa dan selain di Indonesia tidak akan dipanggil, karena ini kan harusnya udah jendela ini ya pre-season di setiap klubnya masing-masing. Tapi semoga aja tetap menang lah ya, masa nggak menang. Saya mau langsung sapa-sapa aja deh kalau gitu. Ini kalau lihat dari kata-katanya ada bulan nih. Bener ya bulan ya. Ini nomornya belum di save berarti. Request lagunya Bette Midler yang judulnya The Gift of Love ada dong. Mau tanya nih Kak Sony, bisa tafsir mimpi enggak? Waduh, agak serem ya tafsir mimpi. Kalau saya abis mimpi biasanya enggak ditafsir sih, biasanya lebih ke diarepin aja. Semoga terjadi kalau baik ya kan. Kalau enggak baik ya udah dibuang aja. Gitu sih. Kalau tafsir mimpi kalau saya bisa udah diuangin Kak, udah dibisnisin kalau saya mah. Ditunggu lagunya ya. Ada juga Ibu Riani Sutopo. Nah, saya simpen sengaja di awal Ibu Riani. Soalnya biasanya kalau saya simpen setengah jam 40 menit tiba-tiba di-unsend kalau sama Ibu Riani mah. Padahal acaranya 2 jam, santai saja. Gak apa, untuk khusus Ibu Riani nih, karena saya sudah lama tidak menyapa juga, saya langsung simpan untuk permintaan kedua nih. Mintanya adalah Sting, Desert Rose. Lagunya untuk Mas Sony. Kemudian juga terima kasih kiriman lagunya dari Pak Edi Stopo, Ibu Julia Pasel, Yalva Indah, sama Ibu Orisa di Rawalumbu juga. Ada Pak Siprianus, oh ikut prediksi, baik Indonesia menang 3-0. Wah, kekecilan Pak Siprianus. Kalau Kamboja mungkin kita bisa 4-0 lah minimal ya. Pak Siprianus, pita lagunya Ipang ada yang hilang, atau alternatifnya Syair Kehidupannya Hilda Rituan. Lagunya untuk Ibu Riza, Ibu Sylvia, Pak Ali Santoso masih lembur. Aduh, masih lembur jam segini, gak apa-apa Senin ya. Biasanya kalau Senin masih penuh emang. Buat Kak Asti juga, selamat menunggu pertandingan Indonesia-Kamboja. Satu lagi deh, saya kali ini ingin ke nih, saya juga jujur ya, Mikail. Saya ini salah satu yang Britpop juga. Ini saya dibelah ya, tangan saya dibelah, darah saya darah Inggris. Aduh, si British banget tuh. Blur ya dari Mikael, katanya karena nge-Britpop banget dulu, jadi pengennya Blur yang KVNTV. Oke, kalau begitu nih, si Britpop mania mantap, langsung aja buat Mikael KVNTV. Bye Blur.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, sekarang nih ya, kalau lagi gabut dikit, gak ngapa-ngapain, buka handphone. Kalau lagi butuh apa-apa, buka handphone lagi. Bahkan sekarang kalau udah bayar apa-apa, butuh transportasi, buka handphone lagi. Emang ya, yang namanya kemajuan zaman tuh pesat banget. Teknologi juga makin berkembang sekarang, dan akhirnya sejalan juga dengan bisnis digital nih, sekarang jadi magnet yang menarik banget buat semua kalangan. Dan ya, karena selain peluang keuntungannya besar, operasionalnya juga kan cenderung lebih praktis ya kan untuk dijalankan. Gak perlu lagi buka gerai fisik dan lain sebagainya. Dan sekarang juga hampir semua bidang usaha tuh juga udah bertransformasi juga ke arah digitalisasi. Gak terkecuali industri transportasi yang memang erat sehari-hari kita pakai. Kita bisa lihat sendirilah masifnya aplikasi pemesanan transportasi online saling bersaing ketat sekarang di pasaran. Nah, gimana nih lantas cara cerdasnya kalau kita mau ikutan juga mulai bisnis transportasi digital, khususnya rental mobil nih. Nah, buat yang punya mobil, mungkin yang asetnya berlebih terus bingung mau dipakai apa. Nah, karena kalau dimanfaatkan nih sistem digital sekaligus juga bisa punya unit kendaraannya secara nyata, itu bisa berpotensi besar banget nih. Berarti Anda harus dengarkan talkshow-nya ya, besok di Sonora FM 92 Jakarta di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam selaku manajer marketing Bimor Indonesia, karena nanti bakalan diperkenalkan nih sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Besok ya, Selasa 28 Juli, talkshow-nya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

AMK Malam bersama Sony Wicaksono. Anda baru saja mendengarkan lagu dari Z dengan Alessia Cara with Stay. Permintaan yang datang, katanya ini diminta sama Pak John Arif buat kru Sonora saja. Tadi juga sebelumnya ada Selena Gomez, Ojos Tristes yang terputar tadi. Permintaan dari Bang Hayat Nur Hayat. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM. Yang sambil nonton timnas nih, sudah gol 1-0 rupanya. Timnas unggul 1-0 lawan Kamboja. Jadi Indonesia ini buat yang belum tahu lagi main untuk pertama kali di Piala AFF atau yang sekarang nih jadi Piala ASEAN namanya. Tadi gol Indonesia dicetak oleh Matthew Becker di menit ke-6, baru menit 10 nih tapi udah 1-0. Wih, bisa mudah sepertinya.

Jaya ya, minta lagunya Aerosmith. Judulnya adalah I Don't Wanna Miss A Thing. Boleh, Aerosmith ya, I Don't Wanna Miss A Thing. Langsung saya siapkan ke dalam playlist nih. Coba dong absen-absen yang sambil nonton timnas siapa aja nih sahabat semua, biar kita berasa kumpul-kumpul di sini ya. Sekarang juga saya mau menyapa juga di sini, ada namanya Kiran Ashifa A. Ini mintanya adalah Bumerang. Bumerang judulnya Kehadiranmu. Oke, nanti kami cari dulu ya buat Kiran. Bumerang Kehadiranmu nanti akan kami sajikan setelah lagunya Aerosmith. Tentu saja ini dia, I Don't Wanna Miss A Thing.

0: AMKM Malam bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sekarang saya sudah memasuki live TikTok di @radio.sonora_fm92. Sambil ini juga sih, sambil nge-live reaction tipis-tipis Timnas yang ternyata udah unggul 2-0 sekarang lewat golnya Michel Bakker. Dua-duanya tadi dicetak sama Michel Bakker, luar biasa. Antara Timnasnya yang on fire atau Kambojanya yang mungkin ya, yang levelnya lumayan mudah nih. Saya menyapa ini ada, aduh kak siapa ini, kalau saya sebut nama akunnya jatuhnya jualan ini. Pokoknya ada di TikTok aja ya. Kak siapa ini, Mbak nih ya. Minta lagunya Elemen yang mana, Cinta Tak Bersyarat, boleh. Ada juga Bang Hadi di TikTok. Silakan kalau mau request lagu ya, disebutkan aja. Yang mau ke WhatsApp juga 0812-122-9200. Oh, saya Yoga. Oh, ya ampun. Lihat foto profil sekilas ini. Perempuan, rambut panjang. Bang Yoga asal Pontianak, Kalimantan Barat, boleh. Elemen, judulnya adalah Cinta Tak Bersyarat. Oke, sudah saya masukkan nih ke dalam playlist Cinta Bersyaratnya. Bang Hadi, Mike Mechanics, Over My Shoulder, boleh saya masukkan juga nih ke dalam playlist ya. Over My Shoulder untuk Bang Hadi, ditunggu lagunya. Sekarang saya mau ke WhatsApp dulu ya, yang masuk di 0812-122-9200. Ibu Riani, saya titip salam lagi buat Ibu Riani. Selamat beristirahat ya, sudah diputar laginya. Sekarang saya mau ke, ntar ya, sekarang saya mau ke Pak Gundolo dulu. Selamat malam Pak Gundolo, silakan.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Hari Senin yang cerah ini Om ya. Cerah lah karena udah pada gajian ya.
0: Asik deh.
1: Salam diputarkan Om lagu dari Mbak Adele dengan judul Someone Like You. Kalau lagu ini gak ada, coba gantinya lagu dari siapa tuh yang yang duo itu loh, Virgin, judulnya Cinta Terlarang. Kalau lagu ini gak ada, udah dua ya lagunya udah. Ya, lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, ternyata ini sambil nonton Timnas udah ngegolin lagi 3-0 sekarang lewat golnya siapa nih, Sean DeWolves ya, di menit ke-24. Ya udah deh kalau gitu, saya juga mau lanjutin nonton Timnas ya, sambil kita nikmati lagu dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sony Wicaksono menemani Anda sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat nih. Sambil nemenin juga yang lagi ada di TikTok @radio.sonora_fm92 sambil nge-live reaction, sambil nobar timnas juga, ya kan. Kenapa enggak diarahkan kameranya? Oh, copyright dong. Kalau saya arahkan kamera ke pertandingan bolanya, entar kena ini, kena ban nanti kita ya. Karena kan yang nyarin cuman yang punya hak ciptanya aja. Sekarang saya mau menyapa lagi di WhatsApp ya, di 0812-122-9200. Is, mantep ini. Ada yang minta lagunya The Killers, judulnya adalah Mr. Brightside, lumayan buat nemenin nobar timnas ya kan. Imron dari Makassar, uduh jauh banget deh ya untuk pendengar Sonora di belahan dunia manapun. Oke, terima kasih buat Bang Imron dari Makassar. Ada juga dari Pontianak, ini dari Rizka, minta lagunya Paramore yang judulnya Still Into You. Ih, mantap mantap ini ya, Still Into You. Mau disalamkan aja katanya buat anak-anak Comment Center Pontianak yang lagi piket malam. Dua lagu dulu, kita langsung mulai dari The Killers, Mr. Brightside.

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar Bang Purnomo. Selamat malam. Lagi belum bisa nonton Timnas nih, katanya gak dapet channel. Di YouTube aja itu bisa gratis kalau di YouTube. Baru pulang buru-buru macet di Tol Jagorawi, gak bisa nonton katanya. Melipir dulu rest area, terus nanti nonton lewat YouTube Bang Purnomo. Timnas rasa Persib ini, iya ya, banyak Persibnya sekarang. Pada diambil-ambilin. Sekarang kita masuk lagi nih ke permintaan lagu selanjutnya. Lagi-lagi dari Pontianak. Ini ada Ria di Pontianak minta lagunya Bon Jovi dengan It's My Life. Kalau gitu saya sekaligusin deh sama Bang Busnya ya yang disalamin. Kalau Bang Bus ini mintanya Richard Marx. Apa nih Richard Marx-nya? Boleh di-detailin lagi. Spesial untuk Ria di Supadio. Cie-cie saling kirim lagu Bon Jovi dengan It's My Life ya. Langsung aja nih buat asupan nonton Timnas.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. This one's from Jungkook dengan Dreamers. Lagunya Piala Dunia nih, bisa masuk Ibu Tin. Yang katanya lagi, kini kayaknya lagi nonton Timnas nih Ibu Tin nih. Katanya ngasih prediksinya Timnas versus Kamboja 3-0. Oh udah nih, babak pertama udah 3-0 sama prediksinya kayak Pak Siprianus ya. Terima kasih sudah request lagunya. Saya sekarang mau ke, oh tadi Bang Bush ya di Pontianak minta Richard Marx-nya yang judulnya Now and Forever. Bang Parlan dari Lombok, ih luar biasa Bang Parlan, salam kenal ya. Minta lagunya, ini lagu Piala Eropa nih, dulu David Guetta featuring Zara Larsson yang judulnya This One's For You. Nanti akan disambut juga dengan pilihan dari Iba Asti ya, and dengan Black Magic, lagu dari Little Mix. Kita sambut dulu, dengarkan This One's For You-nya David Guetta.

0: Di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Lagi nemenin Anda juga nih, mungkin yang lagi dan masih nonton Timnas ini masih istirahat ya. Nah, jadi sembari istirahat saya mau menyapa-nyapa lagi nih. Ada Eza dari, widih Eza nih emang gak diragukan lagi fans Timnas ya. Eza ini di GBK nonton. Sekarang bahkan di Pakansari juga rela ke Bogor ya Eza ya. Dari Cililitan loh ke Bogor, luar biasa. Hati-hati di jalannya ya. Namun soalnya malam banget nanti beresnya. Lagi nonton di Pakansari nih, sambil dengerin radio juga, lumayan 3-0. Cuma jalan buat nonton kesininya yang banyak hambatan. Iya, kalau di Pakansari udah parkirannya penuh. Udah gitu, tadi diputer-puter keliling stadion baru bisa masuk ke parkiran stadion. Iya, harus pintar-pintar memang kalau di Pakansari ya Eza. Lumayan rame lah buat laga pembuka. Apalagi nanti pas lawan Vietnam bakalan membludak. Oh, di Vietnam Pakansari juga ya? Ih, keren banget Eza. Silakan dinikmati lagi ya. Babak keduanya udah mulai nih. Ada Ibu Dia lagi makan malam kentang goreng plus telur dadar mozzarella. Beuh, temanya keju ini kayaknya Ibu Dia nih ya.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari The Beatles, Love Me Do. Untuk kita sayang Yosinur Cahya.
0: Bener nih Bu Dia, kok tumben-tumbenan minta lagunya lawas banget. Gak bisa dong kalau The Beatles Love Me Do. 90-an ke atas Ibu.
1: Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Dan sabar. Kun fayakun, insya Allah semua cobaan akan berlalu. Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Yuk diganti yuk Ibu Dia yuk. Kalau Love Me Do era 60-an, waduh lama banget itu. Mau ke TikTok aja deh. Ada Bang Imam Santoso ya, minta lagunya Wizard dengan Island in the Sun. Sapa dong Mas Sony. Selamat malam Ibu Rianti dari Gudong Putri. Sambil nonton Timnas juga enggak Ibu Rianti nih. Bang Rui, selamat malam. Sambil nobar juga enggak Bang Rui, gantinya apa nih Ibu Dia?
1: Boleh diganti The Beatles, judulnya apa aja. Terima kasih Mas Sony.
0: Kekeh tetap pengennya The Beatles. Kalau bahasa Sundanya mah kekeh ya. Tetap bersikukuh. Beatles saya pilihnya ini aja lah. Kalau gitu yang bisa masuk mah ya. Lagu yang judulnya Free as a Bird. Cocok ini ya. Buat Mas Imam Santoso, ditunggu lagunya. Habis The Beatles baru kita sikat Wizardnya Island in the Sun, oke? Okay?

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada siapa di sini? Bang Aher 0113 Shop yang katanya minta lagunya Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Lagunya asik nih buat malam-malam ya kan. Satu lagi deh, saya ingin ke Bung Ivan. Halo Bang Sony, selamat malam, gimana kabarnya hari ini? Baik, sapa-sapa aja deh. Kalau besok malam PHS tetap mengudara, masih dong tetap mengudara ya. Tapi besok piringan hitamnya bersama Hans dulu ya, karena saya besok siarannya siang. Ada Pak Sony, selamat malam dari Cibinong. Mau minta diputarkan Iwan Fals, judulnya Hidup Bukan Sekedar Bernafas. Boleh Pak Sony nih, katanya lagunya mau dikirimkan buat para driver online Tritama dan BPK Korlak Pak Ivan yang selalu siap melayani para anggotanya di lapangan. Ucapannya semangat, orbitnya cari cuannya buat bayar RF dan buat keluarga di rumah. Jangan lupa kalau lelah ngantuk istirahat di tempat yang aman. Wah, asik menyapa. Saya keskip nih. Becker ternyata hat-trick, baru saja cetak gol ke-4 buat timnas Indonesia lewat sundulan. Mantap sekali ini. Umpan lagi-lagi dari Tom Haye, luar biasa. Yaudah kalau gitu lanjut lagi nobar ya. Kita sambil putarin lagu dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

Sayangnya setelah lagu ini adalah lagu terakhir nih, permintaan yang datang dari fans GSKYP ya, yang ada di TikTok lagi. Katanya minta diputarkan lagu Robbie Williams yang apa aja, saya pilihkannya She's the One. Kalau gini sekaligus mengantarkan saya ke akhir dari AMKM. Tapi yang nonton di TikTok tenang aja, masih lanjut ya, karena sambil nonton timnas juga. Saya mengucapkan terima kasih dulu sahabat sore. Besok malam ditemani sama Hans Christian, saya akan siaran siang besok. Sonny Wijaya selamat pamit, sampai jumpa. She's the One sebagai lagu terakhir.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
4: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat Sonora di kesempatan hari Rabu. Hari Selasa ya, baru hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Senang sekali saya Yudi Samadi hadir untuk menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi hari ini. Dan tentu saja seperti biasa kami hadir dengan ragam informasi yang akan memberikan update kepada Anda. Dan juga topik bahasan menarik nanti akan kita bahas ya. Pagi ini Anda boleh berbagi semangat nih, seperti apa cuaca di tempat Anda. Semoga Anda semua sehat ya pagi ini, bahagia dan siap untuk menjalani hari, menjalani aktivitas sepanjang Selasa 28 Juli 2026. Dari BMKG sendiri memprediksi cuaca di sejumlah kota besar Indonesia Selasa didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hari. Memasuki siang hingga sore, potensi hujan ringan diprediksi terjadi di Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Jayapura. Sementara itu, Jakarta, Semarang, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Palembang umumnya berawan hingga cerah berawan. BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, terutama pada sore dan malam hari.

0: Morning Inspiration.
1: Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Sahabat Sonora, dari kisah emas dan tanah tadi dapat diambil pelajaran, yaitu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita akan menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

dari Maxwell, sahabat Sonora. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan Sonora pagi di pukul 5:14 waktu Indonesia Barat, yang masih gelap di luar sana, masih belum ada cahaya matahari sepertinya ya. Jadi masih terasa sejuk juga di kulit kita kalau Anda mau keluar rumah. Dan selamat bersiap-siap untuk sahabat-sahabat Sonora yang akan bekerja. Jangan lupa ganjil genap ya sahabat Sonora. Untuk Anda yang akan melintasi jalan-jalan yang berlaku gagi atau ganjil genap, dicek kembali. Hari ini 28 Juli hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas. Kemudian pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi untuk Anda yang akan masuk ruas tol, untuk parkir juga. Dan tentu beberapa rekayasa lalu lintas pagi ini untuk Jakarta dan sekitarnya ya, terutama di ruas tol. Ini berlaku di ruas tol Jagorawi dari Cipayung sampai dengan Cimanggis, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, dan juga di ruas tol Jakarta Tangerang ya, untuk mengurai kepadatan lalu lintas pagi ini. Pagi ini hati-hati untuk Anda yang keluar akses UKI di tol Jagorawi, atau UKI atau Kodam ya, dari arah Taman Mini ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ, tol Jakarta Cikampek pagi ini relatif lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Jakarta Tangerang ada kendaraan truk Fuso yang gangguan di bahu kiri sahabat Sonora, kunciran kilometer 15.200 yang ke arah Bitung. Jadi untuk Anda yang melintas mungkin kalau ada ketersendatan, harap hati-hati ya sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tol dalam kota, perbaikan jalan juga ada di kilometer 1900 sampai 1700 di Cawang, arah Halim pagi ini ya. Purbalenyi, Dauan pada Larang Pasir Cilenyi lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Saya akan sapa juga sahabat-sahabat Sonora yang hari ini, pagi ini sudah bergabung di TikTok kita. Ada Ninako from Australia ya. Kemudian juga ada Abang Bagir 26, selamat pagi, katanya nonton dari Jerman, tepatnya dari Munchen. Kayana TV, lagunya kok gak kedengeran, memang sedang tidak muter lagu. Kaguya, good morning Sonora, good morning. Pokoknya selamat pagi nih para morning person yang hari ini sudah mulai bangun, mulai bersiap, atau mungkin belum tidur malah ya. Halo Ilsra, apa kabar Ilsra? Hari ini work from cafe, work from office, atau work from home ya? Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung juga di TikTok. Kita akan lanjutkan dengan beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Waktu itu kebetulan aku ikut ayah membayar pajak motor di mobil Samsat keliling. Saat datang, antrean sudah panjang. Begitu datang, aku disambut kakek tukang parkir yang tangannya hanya satu. Aku terharu melihatnya membantu ayah memarkirkan motor dengan susah payah. Saat sedang menunggu, terdengar suara yang cukup keras. "Den, minta belas kasihan, Den." Aku menoleh mencari arah sumber suara. Pandanganku berhenti ke sosok ibu berpakaian agak lusuh. Rupanya ia mengemis kepada orang-orang yang sedang antre. Satu persatu ia datangi. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada jari manis pengemis itu. Di jarinya melingkar sebuah cincin lumayan besar. Kepalaku jadi geleng-geleng melihat tingkah laku pengemis itu. Benarkah dirinya kekurangan sehingga mengharuskannya mengemis seperti itu? Tiba-tiba, kulihat si ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihan. Kulihat kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10.000, lalu memberikannya kepada pengemis. Hatiku sungguh terkejut melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Bagaimana bisa si ibu pengemis itu tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah susah payah bekerja? Apalagi kondisi tangannya hanya satu. Herannya lagi, kakek tukang parkir tersebut memberikan uang dengan ringan saja. Tak ada ekspresi keberatan apapun. Sementara itu, si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hatiku jadi malu melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Diriku yang sehat serta tidak kekurangan ekonomi, kala didatangkan pengemis masih menggerutu untuk memberinya. Di sini, kutemukan pelajaran, yaitu ketulusan si kakek tukang parkir dan perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya dengan meminta-minta.

Lagu dari Atlantic Star, Masterpiece, tadi sudah terputar ya sahabat-sahabat Sonora. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Dan terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang sudah setia, sudah bergabung juga melalui TikTok atau melalui FM 92 Sonora Jakarta atau melalui platform lainnya digital. Anda bisa simak siaran kami melalui sonora.id, sonora.co.id, atau platform digital lainnya. Ibu Cherry Chanjaya, selamat pagi Sonora dan semua pendengar setia Radio Sonora. Ada Mbak Sisil, Ibu Novi di Bidong Permai pagi ini juga menyapa untuk Yudi dan kru Sonora yang bertugas dan sahabat Sonora yang lain, sehat selalu dan tetap semangat. Arus tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar pagi ini. Ibu Aneke Tomasoa, Ibu Vera Dewianti Setiawan, dan ada Pak Seya tadi ingetin kalau hari ini adalah peringatan ke-9 Hari Hepatitis Sedunia. Mari kita atasi. Selamat Hari Konversi Alam Sedunia. Ini paling apal deh kalau peringatan hari-hari, momentum peringatan hari-hari ya Pak Seya. Terima kasih banyak Pak Seya untuk update-nya. Saya juga mau sapa nih teman-teman di TikTok yang ternyata tidak hanya datang atau menonton dari Indonesia saja. Beberapa sahabat ini bahkan menonton dari mancanegara. Selamat pagi, ada Sarah. Sarah di UK. Pagi ini katanya ini di Buckinghamshire, dekat dengan Buckingham Palace. Wah, ini tetanggaan dong ya sama King Charles, sama Prince William and Princess Kate Middleton and their family. Bisa lihat mereka langsung ya. Beda 6 jam dari Indonesia. Dari Tangerang ada Bala Ayah, Surya Art dari Bali yang tinggal di Poland. Apa kabar Surya? Beli Surya dari Bali katanya. Jam 00.25 pagi ini. Selamat pagi untuk Asia Ahmad di terkenang dengan AMKM-nya. Mas Ilsra, selamat pagi. Kemudian ada Shena dari Kanada. Apa kabar Shena? Jam 4.28 sore kalau di Kanada ya pagi ini. Ada Mas Opik Azza dari Brebes, Ibu Evi, selamat pagi. Kuyang Lanang dari Bogor, ada Mio Mio dari Philadelphia, US. Ada Rusdianto. Ada Shena. Oh tadi juga katanya Shera mau ucap salam buat family deket Kebon Jeruk, Masjid Jami Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Titip salam ya buat family, semoga mendengarkan keluarga yang di Kebon Jeruk ya pagi ini. Ada My Jocelyn, apa kabar? Wah, Sonora stasiun radio favorit zaman sekolah SMP SMA tahun 2000-an ya. Backsoundnya judul lagu apa? Tadi Masterpiece dari Atlantic Star, Cirebon. Bu Vera, Om Din, selamat pagi. Sonora, selamat pagi. Oke, terima kasih banyak ya. Wow, makin ramai nih yang nonton. Ada Match Americano. Ada My Jocelyn, papanya Damaskia. Ada Om Din juga, selamat pagi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sedang istirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersiap, ya, sedang ada di jalan, hati-hati. Terutama sahabat-sahabat yang mungkin harus berangkat lebih pagi. Banyak yang memilih berangkat lebih pagi karena menghindari kemacetan dan kepadatan. Dan pagi-pagi ini biasanya memang kalau weekdays ini sudah mulai, apalagi hari pertama di minggu ini ya sahabat Sonora. Jadi tetap hati-hati, apalagi untuk sahabat-sahabat yang sudah nyetir dari dini hari 4-3 jam, sebaiknya istirahat dulu. Nah, kita juga patut happy nih sahabat Sonora, karena Indonesia bisa mengalahkan kemenangan besar timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026. Timnas Indonesia melumat Kamboja 5-1. Wah, kalau ada nonton semalam ya di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, 3 gol armada John Herdman dicetak oleh Mitchell Becker, sedangkan 2 gol lahir dari aksi Sandy Walsh dan Jens Raven. Ketua Umum PSSI Erick Thohir gembira dengan kemenangan ini, namun ia juga menilai ini adalah ujian Indonesia sesungguhnya. Yang ujiannya bukan Kamboja tapi Vietnam. Jadi jangan jumawa atau jangan sombong dulu ya. Bangga boleh, tapi tetap bersemangat untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Di atas lapangan, Kamboja memang kalah kualitas dengan Indonesia. Itu tercermin dari 5 gol yang tergelontorkan tim merah putih. Pola permainan Garuda tadi malam itu memang taktis garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh Anchor Warriors lalu berhasil ditembus oleh Mitchell Becker dan kawan-kawan.
Laga Timnas Indonesia di grup A berikutnya adalah menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli mendatang, kemudian dilanjut menjamu Vietnam 3 Agustus dan ditutup laga kontra Singapura di tanggal 7 Agustus. Bagi Erik, laga melawan Vietnam akan menjadi kunci sebab hanya 3 naga emas, tim naga emas yang punya kualitas serupa dengan Timnas Indonesia. Apalagi langkah Indonesia pernah dihentikan oleh Vietnam di Piala AFF, tepatnya pada tahun 2022 lalu. Saat itu tim Garuda harus gugur di babak semifinal karena kalah oleh Vietnam.

Saya juga makin cinta untuk sahabat-sahabat semuanya di pagi hari ini. Aku makin cinta. Semoga selalu banyak cinta dalam hidup kita dari orang-orang terkasih di sekitarnya ya, sahabat Sonora. Dan ya, semua masalah bisa diselesaikan, yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan bisa sehat, bisa recover kembali, bisa aktivitas lagi. Ada Mas Boim, selamat pagi. Ini menyampaikan Tol Jor kilometer 34 arah Kampung Rambutan dari Jatiwarna padat berhenti pagi ini. Jadi Anda yang melintasi tol lingkar luar Jakarta kilometer 34 arah Kampung Rambutan dari Jatiwarna padat ya. Dan ini kepadatannya karena ada kecelakaan kontainer dan dump truck di kilometer 33 sudah ditangani petugas. Ambil jalur paling kanan, saran dari Om Boim. Ya, silakan bisa di cermati saran ini, bisa diikuti sahabat Sonora. Mas Boim, terima kasih banyak untuk informasinya, hati-hati ya. Jadi seiring meningkatnya volume lalu lintas jam berangkat kerja, Tol Jor ini bisa tambah macet ya. Nanti kita akan lihat, semoga selesai, segera selesai ditangani, karena kalau tidak macetnya ini bisa sampai panjang ini. Mengingat kontainer dan dump truck, semoga tidak perlu alat berat ya yang ada di sana, sehingga bisa cepat teratasi. Ibu Nur dari Pekalongan, cuaca cerah pagi ini, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Kemudian juga ada Pak Hendrianto, selamat pagi Pak Hendrianto, masih typing, masih mengetik. Baik, saya tunggu informasinya. Saya juga mau sapa ada sahabat-sahabat yang bergabung melalui TikTok. Aduh, yang lagi sarapan, selamat sarapan. Ada Mbak Farida, Bunda Berliana dari Surabaya yang lagi nyiapin bekal anak katanya ya, sambil sarapan pakai nasi ayam dan kerawu. Siren, selamat pagi, dari tahun 96 dulu info jalan tol, makasih banget katanya. Kemudian juga ada Suci yang lagi menikmati sarapannya. Mbak Suci sarapan pakai bubur ayam saja. Shana dari Kanada, kucek-kucek laundry, sekarang studio Sonora di Palmerah ya. Kemudian juga ada Bunda, ada siapa lagi nih, Idyas. Sonora di saluran frekuensi berapa kalau di radio? 92 FM ya, silakan bisa bergabung. Bang Jai juga selamat pagi. Ibu Rianti dari Gunung Putri, ada Bunda Ceria, salam dari Jepang buat pecinta Sonora dimanapun berada. Ada AAA ini iklan lagu ya tadi ya, apa, salah satu back sound dari iklan yang terkenal di zamannya.

Ya, Juli sudah memasuki hari ke-28. Sebentar lagi kita akan menjelang Agustus. Ada informasi penting ya. Ini mungkin peringatan dari BMKG, sahabat Sonora, dari cuaca. Karena di Agustus prediksinya akan ada fenomena El Nino. Fenomena ini akan membuat kemarau terasa akan lebih kering dan terasa akan lebih panas. Itu yang harus diwaspadai ya. Jadi fenomena El Nino ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Sejumlah wilayah Indonesia berpotensi terkena dampak paling parah. Profesor riset dari

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin, mengatakan bahwa sejumlah pakar iklim memprediksi bahwa pemanasan suhu akibat El Nino bisa mencapai lebih dari 2 derajat. Fenomena El Nino tahun ini diprediksi bakal lebih parah dari tahun 2023. Ya, suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6. Sekarang kedudukannya, posisi El Nino saat ini dalam pantauan satelit sudah 1,74. Ini harus diwaspadai, sahabat Sonora. Dan itu sudah melampaui ambang batas El Nino. Dan ini belum stop sampai di situ. Katanya masih merangkak naik. Begitu diprediksi Agustus nanti, bulan depan akan menjadi threshold atau ambang batas di atas 2 derajat. Jika El Nino mencapai 2 derajat atau lebih, maka disebut sebagai super. Menurut Erma, kategori El Nino Super ini baru terjadi 2 kali sepanjang sejarah, yakni pada tahun 97 dan 2015. Namun fenomena El Nino tahun ini diprediksi bakal lebih kuat dari 2 peristiwa sebelumnya. Jika dibanding peristiwa tahun 2023, dampak El Nino kali ini diperkirakan bakal lebih parah, pasalnya intensitas El Nino ini sudah melampaui tahun 2023 dengan kondisi masih bisa lebih panas ke depannya. Nah, wilayah-wilayah yang akan terdampak ini harus waspada, sahabat Sonora. Wilayah Indonesia yang berada di sepanjang ekuator garis khatulistiwa ini akan merasakan fenomena suhu yang lebih panas, seperti Aceh, Sumatera bagian barat hingga Kalimantan bagian utara diprediksi masih akan diguyur hujan saat fenomena ini terjadi. Sementara wilayah-wilayah yang berada di selatan ekuator bakal mengalami kekeringan parah. Bahkan 70% wilayah Indonesia diperkirakan bakal terkena dampak El Nino, yakni cuaca yang lebih panas dan udara lebih kering. Ya, daerah-daerah yang akan menerima dampak paling parah ya dari fenomena El Nino ini adalah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini harus hati-hati, sahabat Sonora. Sementara itu Kalimantan juga bisa terdampak dengan potensi kebakaran hutan dan lahan mengancam. Menurutnya Agustus nanti suhu diperkirakan bakal lebih panas dari sebelumnya di imbas El Nino ini. Jadi kita yang ada di Indonesia bersiap-siap, sahabat Sonora, dengan perubahan suhu yang mungkin akan bertambah akibat El Nino ini. Dan tentu pastikan juga ya kesiapan imun tubuh kita supaya tetap terjaga baik pada saat fenomena kenaikan suhu itu terjadi, sehingga bisa kita hindari yang namanya infeksi, penyakit, atau juga bakteri atau penyakit apapun ya

0: Modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mulai bergeser ke digital. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap saat ini banyak iklan pekerjaan hingga pinjaman di aplikasi menjadi cara pelaku kejahatan mencari mangsanya. Gus Ipul menyebut penyebaran informasi atau cara pelaku mengamankan targetnya sangat cepat di media sosial. Untuk itu, Mensos berharap agar perlindungan atau pencegahan untuk korban dilakukan juga dengan cepat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberhentikan 261 pegawai non-ASN bermasalah yang melanggar aturan alias tidak disiplin. Sudaryono menuturkan mereka yang diberhentikan termasuk 224 pegawai non-ASN serta 37 tenaga ahli. Kepala BGN mengungkap sebagian besar pegawai non-ASN dan tenaga ahli tersebut terbukti tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Pihaknya juga telah memproses temuan ASN yang melakukan pelanggaran berat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Dari Madonna Take a Bow, sahabat Sonora, pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, sudah jauh lebih terang pagi ini, meskipun belum mencerang banget ya sinar mataharinya, masih agak berawan di Palmerah dari lantai 3 gedung Green Kompas Gramedia Radio Network di pagi hari ini, sahabat Sonora, di Palmerah Selatan dari studio Sonora. Jadi kalau saya melihat ke sebelah kanan di jendela, tampaklah cuaca masih berawan pagi ini. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora pagi ini? Ya, Pak Ignatius Susanto, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada informasi lalu lintas ya, kita akan simak pagi ini dari Depok 2 Tengah. Bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Depok? Selengkapnya Rico, silahkan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi. Dari ruas Jalan Sentosa Raya, kawasan Depok 2 Tengah, pagi ini lalu lintas dari depan Sekolahan Tugu Ibu menuju Jalan Juanda Depok sudah tampak ramai sekali dan kendaraan bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian, masih tampak lancar. Sementara cuaca terlihat mendung, sahabat Sonora, di seputar Sentosa Raya, kawasan Depok 2 Tengah. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Rico Marbun untuk informasi Anda. Kemudian selamat pagi, ada Pak Henry Matraman, apakah sudah aman? Sudah aman Pak Henry, Pak Hendrianto, sudah aman, bisa dilalui ya. Semoga tidak terjadi kembali peristiwa serupa. Pak Indanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong. Pagi ini lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor. BSD ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah berawan. Nah, teman-teman yang ada di TikTok, selamat pagi-pagi ini ya. Ini semua membahas tentang perbakmian buat sarapan dan perbubur ayaman ya. Ada banyak yang kasih referensi di sekitar Palmerah, di sekitar Gajah Mada, di sekitar Mangga Besar, Hayam Wuruk, atau di sekitar Glodok, Chinatown gitu ya. Banyak sekali surga kuliner, jadi lapar nih katanya ya. Tadi ada Pak Hengki Pong, ada Mbak Indri dari Karawang, ada Puspita, ada Pak Antoni Iskandar, ada Oscar Roberto di Palmerah deket sini ya, di asrama. Kemudian juga Deni Tanara, selamat pagi. Ini rekomendasinya mantap-mantap nih. Ada Mas Wanda, selamat pagi, Depok 2 Tengah rumah saya mas katanya. Oh, tadi update infonya tuh dari Rico ya. Ada Alifa, selamat pagi, Nyaan Babeh kemarin lusa cerita lewat Matraman, suasananya menegangkan pisan. Betul ya, sekarang sudah bisa dilalui, sudah aman. Semoga tidak terjadi lagi ya peristiwa serupa. Ada juga bubur, oh terima kasih. Terima kasih banyak untuk update infonya. Dan pagi ini kita membahas topik menarik juga nih sahabat Sonora, terkait dengan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Ini sudah menggantikan gubernur sebelumnya yang sudah resmi mengundurkan diri. Jadi Perry Warjio mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia setelah memimpin Bank Sentral selama hampir 7 tahun. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi Perry selama menjabat sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti untuk sementara menjalankan tugas sebagai pejabat Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Nah, pengunduran dari Perry ini menjadi perhatian pelaku pasar keuangan. Sejumlah analis menilai siapapun yang akan ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia berikutnya akan menjadi penentu kepercayaan investor terhadap arah kebijakan moneter Indonesia. Pergantian kepemimpinan di Bank Sentral dinilai harus berlangsung cepat dan kredibel agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan maupun nilai tukar rupiah ya. Dengan kepemimpinan di bawah Ibu Destri Damayanti ini ya, penjabat di Gubernur Bank Indonesia, kira-kira pendapat Anda seperti apa? Seberapa penting sebenarnya Gubernur Bank Indonesia ini yang baru kemudian memiliki sikap independen dan dari kepentingan politik sekaligus berpengalaman di bidang moneter? Anda boleh kasih pendapat dan komentar Anda, kira-kira penting atau tidak penting atau alasannya apa? Boleh WhatsApp ke 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Zoo dan Cermin Ajaib, dongeng dari Prancis.

0: Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Zoe. Meskipun cantik, tingkah lakunya buruk. Dia juga sangat nakal. Oleh sebab itu, ia tidak begitu dicintai oleh rakyat kerajaan. Suatu hari, seorang pelancong bertemu dengan sang raja, ayah Zoe. Ia memberikan hadiah cermin kepada sang raja. Zoe kemudian memasang cermin itu di kamarnya. Ketika malam tiba, Zoe duduk di depan cermin itu. Dia tercengang karena wajahnya tidak terlihat cantik. Ia malah terlihat menakutkan dan tampak menggeram di depan cermin. Tiba-tiba cermin itu berteriak.
1: Zoe, coba lihat wajahmu yang jembrut. Apakah kamu mau tetap seperti itu? Iya atau tidak? Kalau tidak, besok malam datanglah kembali untuk duduk di sini.
0: Ucap bayangan di cermin itu dengan wajah yang menyeramkan.
2: Berwajah seperti itu?
3: Aku tidak mau. Memang betul aku sering merajuk. Tapi gadis yang aku lihat di cermin itu bukan aku.
0: Keesokan harinya, Zoe datang kembali ke depan cermin. Di cermin, ia melihat gadis yang mulutnya tertekuk. Cermin itu kembali bersuara.
1: Zoe. Apakah kamu mau tetap seperti itu? Iya atau tidak? Jika tidak, besok malam datanglah kembali untuk duduk di sini.
0: Zoe tidak mau wajahnya menyerupai wajah di dalam cermin. Ia pun datang kembali keesokan harinya. Cermin itu menunjukkan sorot mata yang menyala-nyala kepadanya. Kemudian, pada hari keempat, cermin menunjukkan seorang pemalas berkaki besar dan berjalan lamban dari pantulannya. Malam berikutnya, Zoe melihat bayangan dirinya di cermin sedang merusak barang-barang di kamarnya dengan wajah marah. Pada malam keenam, bayangannya yang panik bergerak kemana-mana. Zoe mulai merasa takut dengan apa yang ditunjukkan oleh cermin yang aneh ini. Meski begitu, ia tetap datang ke depan cermin. Sampai pada malam ketujuh, ia mendekat pelan-pelan ke cermin. Apa yang dilihatnya? Ia melihat seorang gadis yang cantik, yang anggun, dan yang selalu tersenyum.
3: Ah, alangkah indahnya melihat bayangan cermin seperti ini.
0: Malam itu, cermin tidak bersuara, tetapi meninggalkan surat untuknya.
1: Hai Zoe, aku harap kau membaca suratku ini. Aku menunjukkan kepadamu bahwa kamu memperlihatkan raut muka yang sungguh tidak menyenangkan bagi orang yang lain. Namun, setiap saat kamu bisa memilih untuk menunjukkan muka seperti itu atau tidak. Datanglah kembali, kapanpun kamu mau. Temanmu, si cermin ajaib.
0: Dan sejak saat itu, Zoe menyimpan baik-baik teman barunya itu. Berkat cermin, Zoe menjadi orang yang dicintai seluruh keluarga dan rakyat kerajaan.
2: Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang murah senyum.
4: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Ini lagu dari Susan Vega, Tom's Dinner. Sahabat Sonora, kita akan lanjut dengan menyimak beberapa informasi lalu lintas. Rico Marbun sudah bersiap dengan pantauannya dari Margonda, Depok.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas pagi ini di seputar ruas jalan Margonda Raya, lewat dari arah simpang jalan Juanda Depok, Anda yang menuju ke arah Lenteng Agung atau mendekati kampus UI, ini sudah tampak ramai sekali, bergerak lancar. Arah sebaliknya juga demikian. Namun untuk akses mengarah ke seputar jalan stasiun Pondok Cina, tetap hati-hati. Jaga kecepatan kendaraan Anda, cukup banyak penyeberang jalan yang akan menuju kawasan jalan stasiun Pondok Cina. Tetap hati-hati. Sementara di lajur sebelah kiri, banyak mikrolet juga yang berhenti dan juga kendaraan angkutan ataupun ojol yang akan menuju kawasan stasiun Pondok Cina. Sekali lagi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya bergerak lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Rico. Kemudian informasi dari Bekasi ya, lalu lintas di Jalan Perjuangan Kota Bekasi akan disampaikan oleh rekan Yumar pagi ini.
2: Baik sahabat Sonora, dari timur kota Jakarta kami memantau lalu lintas di kota Bekasi di Jalan Perjuangan. Dari kawasan Bekasi Utara Anda akan menuju kawasan stasiun Bekasi. Lalu lintas pagi hari ini sudah padat merayap. Kepadatan sudah dimulai dari sebelum Komplek Prima Harapan Regensi hingga menjelang pertigaan Summarecon Bekasi. Namun selepasnya terpantau ramai lancar, pun demikian di arah sebaliknya menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas terpantau ramai lancar. Kini kami memasuki jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi menuju Bekasi Timur atau menuju Terminal Bekasi, lalu lintas juga dua arah umumnya bergerak ramai lancar. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Cuaca cerah dari kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Yumar. Selanjutnya kita juga akan update pantauan-pantauan terkini untuk lalu lintas di beberapa ruas tol di Jakarta dan sekitarnya.
3: Informasi jalan tol.
0: Baik, informasinya sahabat Sonora, kita akan mulai, kami akan teruskan ya dari teman-teman yang pagi ini bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Pastikan saldo uang elektronik Anda mencukupi, kemudian juga selalu utamakan keselamatan ya dibandingkan dengan kecepatan. Pantauan pagi ini kita akan mulai dari tol dalam kota. Tol dalam kota di Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Sebaliknya kunciran kilometer 16 sampai kilometer 13 padat. Antrian masuk keluar rest area. Informasi di Tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Ruas Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jorwe, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Sebaliknya Bambu Apus kilometer 35 sampai 34 padat. Dampak penanganan kecelakaan kendaraan truk di bahu luar kilometer 33500. Tol Jagorawi pagi ini lancar dua arah. Kemudian Tol Jakarta Cikampek, Cibitung kilometer 25 hingga 26895 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya, Bekasi Barat kilometer 13600 arah Jakarta juga padat. Ada penanganan kendaraan Elf gangguan ban di lajur kiri. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Kemudian tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.
3: Demikian informasi jalan tol.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Oke, kita akan lanjut kembali pagi ini Sonora Pagi di FM 92 Sonora Jakarta. Sahabat-sahabat di TikTok, terima kasih Mbak Asti, ada Bang Ludi. Ini terima kasih banyak Bang Ludi. Semoga acara Ultah Sonora berjalan lancar. Jaga selalu kesehatan ya. Kemudian juga ada Mbak Nia dari Harapan Indah, selamat pagi. Ada Bibin Channel, selamat pagi. Boleh berbagi informasi lalu lintas kalau mau update info atau berbagi juga WhatsApp 0812-122-9200. Saya juga mau sapa Bang Hari Sudirman, ada Eva Christine Sofi. Halo Mbak Eva. Tenggoli, happy Tuesday, happy morning pagi ini. Ada Pak Siprianus Dalu, Pak Hari Sudirman, ada Mbak Yani juga selamat pagi, Pak Husen Pelopesi, ada Aluloratin, Mas Yudi apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, terima kasih. Ada Mbak Pinka, ada Zizi di Senen, Jakarta Pusat, kemudian juga ada Mas Wanda, ya, berbicara soal Gubernur Bank Indonesia, tadi juga ada sarapan ya. Ada harapan, tadi ada harapan dari salah satu pendengar kita tentang Gubernur Bank Indonesia, siapapun penggantinya harus orang yang kompeten di bidangnya. Jangan nepotisme terus, kepercayaan publik jangan sampai hilang, menghilangkan inkompetensi. Oke, terima kasih. Cold Ice Brew harus dari orang internal Bank Indonesia yang paham moneter, Mas, jangan dari parpol. Katanya harapannya seperti itu. Gimana sahabat-sahabat Sonora, harapan dari Anda? Tapi menurut Anda penting gak sih untuk latar belakang dari Gubernur Bank Indonesia berikutnya ini, kemudian juga terkait dengan kompetensi? Ya, saya mau tanya nih sahabat saudara, menurut Anda apakah seberapa penting ya Gubernur Bank Indonesia yang baru memiliki sikap independen dari kepentingan politik sekaligus berpengalaman di bidang moneter? Penting kenapa? Tidak penting seperti apa? Silakan WhatsApp di 0812-122-9200. Sementara kita akan simak

0: di lajur 1 dan saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu juga dari Jasa Marga serta ambulans sudah di sana. Dan berhati-hati, jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya untuk Anda yang menuju arah Jakarta. Dan bagi sahabat Sonora yang akan menuju arah bandara, saat ini telah dibuka kontraflow memasuki tol dalam kota, yaitu dari KM1.300 hingga keluar di 8.100. Untuk arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat, baik arah Tomang, Tomang lajur arah bandara, terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Petugas PJR telah memasang kerucut lalu lintas dari Jaya 1 di bawah pimpinan AKP Suhari. Begitu keluar menuju ke arah depan Polda atau KM 8.100 agak sedikit perlambatan. Dikarenakan pertemuan dari arah Artedi menuju arah Semanggi. Sedangkan Otrem Tegal Parang saat ini telah ditempatkan petugas dari tim Ure Mandala Jaya untuk keluar menuju ke arah Santa maupun ke arah Mabes Polri, melintasi di sekitar Jalan Wijaya maupun di sekitar STM Barbangan. Sedangkan arah sebaliknya terlihat ramai lancar, cuaca cerah pada pagi hari ini. Dan untuk penyangga Jakarta, kami himbau kepada Anda juga berhati-hati karena di Jalan Juanda, Tangsel menuju ke arah Pondok Pinang padat, terutama di traffic light Situ Gintung yang menuju ke arah Sandratek maupun Pondok Pinang. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, kepadatan disebabkan karena volume saja dan aktivitas berat kantor serta adik-adik yang akan berangkat sekolah. Dan tentunya prediksi untuk penyampaian pendapat nanti pada pukul 10.00 di Monas Barat Daya dan juga di sekitar KPKRI pada pukul 13 dan 14.00. Demikian pula di Barka Mabes Polri pada 13.30 agar diwaspadai. Dan tentunya saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT Mega Kuningan Jakarta Selatan, tidak mengganggu, aksi damai 8 orang dan rutin kelihatannya pada pukul 6 hingga pukul 10 akan selesai. Kami mengimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya Kompol Heri langsung dari Ditlantas Polda Metro Jaya pagi ini. Kemudian rekan Yumar tadi menyampaikan jalan Ki Haji Agus Salim dari proyek Bekasi ke Duren Jaya atau SMA Negeri 1 Bekasi tersendat di perlintasan kereta api. Proyek pagi ini cuaca di Bekasi terpantau cerah. Gimana cuaca di tempat sahabat Sonora? Silakan Anda boleh WhatsApp di 0812-1229200 sambil update informasi lalu lintas di tengah pagi yang mataharinya sekarang sudah mulai cerah.

0: Dari Enrique Iglesias di Sonora Pagi. Masih terus kita lanjutkan, sahabat Sonora. Kalau menurut sahabat-sahabat Sonora semuanya, kalau ditanya terkait dengan pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia, menurut Anda seberapa penting sih Gubernur Bank Indonesia yang baru memiliki sikap independen dari kepentingan politik sekaligus berpengalaman di bidang moneter? Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya pagi ini ya. Silakan. Selamat pagi, Bu Oriza. Penting yang mempunyai wawasan luas di perbankan secara mengelola keuangan. Semangat pagi, Bu Oriza. Jangan terlambat sarapan. Cuaca Rawalumbu mulai cerah pada pagi hari ini. Ada Pak Adi Krishna. Selamat pagi. Jalan Sultan Iskandar Muda arah underpass Gandaria sudah padat merayap mulai dari depan halte Trans Jakarta Tanah Kusir pagi ini. Ada Mas Bodong. Tidak perlu buang-buang uang buat korupsi aja. Ada-ada saja katanya. Ada siapa lagi nih tadi yang kasih pendapat? Oh, selamat pagi. Ada Bibin Channel. Seandainya Gubernur Bank Indonesia bisa bicara bebas, mantaplah ekonomi kita, katanya ya. Dari Bibin Channel tadi juga, mudah-mudahan Pak Purbaya bisa bersinergi dengan PJS Gubernur Bank Indonesia. Pak Edward, selamat pagi. Secerah semangatmu. Ada Kak Nisa dari Manado, salam kenal dan sehat selalu untuk kru dan sahabat Sonora. Kemudian juga ada Arai. Sering dulu saya dengerin Sonora waktu di mobil dalam perjalanan dengan AMKM-nya. Kemudian Pak Indra, selamat pagi. Juga dari UK, tadi ada yang bergabung ya, dari Akuzi, asli anak Jaksel yang sedang kuliah di sana katanya. Big Boy Rofi, selamat pagi, salam kenal dari Indra Mayu, salam kenal juga. Kemudian juga Pak Bibin ini ngasih aspirasi nih, mohon polisi ditegur pekerja proyek jalan di sekitar Gajah Mada karena kerap kali memberikan tanda arah yang membingungkan para pengguna jalan di sana. Membingungkan ya, jadi mudah-mudahan kalau ngasih arah jalan tuh bisa lebih clear, lebih jelas begitu ya. Ada Bang Ludi, terima kasih, sehat selalu. Juga ada Thorman dari Ohio, Tokyo. Hadir seperti biasa, lalu lintas di sini padat manusia di stasiun seperti biasa, Mas Yudi. Terima kasih Bang Thorman. Arigato gozaimasu ya, dari Jakarta. Selamat menikmati suasana di sana. Eva Rusmana, waktu zaman SMA tahun 96 pernah foto di depan Radio Sonora. Radio selalu menemani aku belajar. Wow, Kakak Eva, terima kasih. Ada Bang John dari Pontianak, selamat pagi. Kemudian juga ada Kak Nia, selamat pagi dari Harapan Indah. Mbak Asti, terima kasih, selamat mengajar pagi ini. Kemudian juga ada Genoa. Ada Benny Ben, selamat pagi Radio Sonora, selamat pagi juga penyiar dari Aceh ya, terima kasih. Dan kata Pak Bibin Channel, ini yang paling penting, Gubernur Bank Indonesia tidak boleh diintervensi siapapun, termasuk oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa agar mempercepat pencairan dana bagi hasil atau DBH bagi daerah yang berhak menerimanya. Tito menegaskan pemerintah tidak memberikan ruang bagi daerah untuk mengurangi hak pegawai akibat keterbatasan anggaran. Tito juga menekankan bahwa sebelum meminta dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya masih terdapat sejumlah pos belanja operasional yang dapat dipangkas untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai. Wabah siklospora terbesar dalam sejarah yang menyebar di seluruh wilayah Amerika Serikat menimbulkan kekacauan di sejumlah wilayah, terutama di Michigan. Wilayah ini menjadi negara bagian paling terdampak. Penyakit usus ini dikabarkan menyebar di seluruh Amerika Serikat dan telah menginfeksi ribuan orang di 41 negara bagian. Wabah ini menjadi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika Serikat. Michigan mencatat jumlah kasus terbanyak secara nasional, yakni lebih dari 7.000 kasus.
1: Demikian Sonora Update.